Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustaz-Ustaz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Eh bro,
1: kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Berita Ekstra kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil-Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danapari, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, C Selatan, Pak-Pak Barat, dari Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dimenjeluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli, nomor 3, Lai Butar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah, Berita Ekstra selengkapnya.

Dan saudara, kita awali dari kabar Aceh Singkil. Laporan hasil pemeriksaan atau LHP, Badan Pemeriksa Keuangan, mengungkap temuan terkait penyimpanan obat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil, kulkas farmasi yang digunakan untuk menyimpan obat-obatan bersuhu dingin tidak memenuhi standar temperatur yang dipersyaratkan. Dalam LHP atas LKP di Aceh Singkil tahun anggaran 2025, tanggal 15 Juni yang BPK mencatat laporan persediaan per 31 Desember 2025 sebesar 3,26 miliar. Saat pemeriksaan fisik pada 8 Mei, auditor menemukan kulkas farmasi di gudang penyimpanan obat menunjukkan suhu 11,5 derajat Celcius. Padahal sejumlah obat di dalamnya memiliki ketentuan penyimpanan pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. BPK menyebut kondisi tersebut tak sesuai dengan standar penyimpanan obat berdasarkan keterangan penanggung jawab gudang farmasi. Kulkas tersebut telah mengalami kerusakan dan belum diperbaiki karena keterbatasan anggaran. Temuan itu mendapat sorotan dari pemerhati daerah Cisingkil, Budi Harjo. Dia meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan persoalan pengadaan kulkas farmasi apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi maupun penyimpanan dalam proses pengadaan. Ini bukan sekedar soal kulkas yang kurang dingin. Kata Budi, yang dipertaruhkan adalah mutu obat dan keselamatan pasien. Bila penyimpanannya tidak sesuai standar, kualitas obat dapat terganggu. Menurut dia, penyediaan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, kebutuhan, penyesuaian spesifikasi teknis, penetapan harga perkiraan sendiri, proses pemilihan penyedia, pemeriksaan dan penerimaan barang, hingga pembayaran pekerjaan. Budi menilai pengadaan alat kesehatan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kata dia, proses hukum harus dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu. Budi juga meminta Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menindaklanjuti temuan tersebut apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian spesifikasi barang, mutu maupun potensi kerugian keuangan negara. Meski demikian, ia menegaskan proses hukum harus tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. APA harus turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Kalau hasil penyelidikan nantinya tidak menemukan pelanggaran, itu juga harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Namun jika terbukti ada penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum.

0: Sementara itu, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memperkuat pengawasan terhadap tata kelola anggaran di Kabupaten Aceh Singkil. Permintaan itu disampaikan setelah KPK mengirim surat kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Aceh untuk meminta data pengelolaan keuangan daerah. Surat bernomor B4270 tertanggal 13 Juli 2026 itu ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Eli Kusumastuti. Dalam surat tersebut, KPK menyatakan permintaan data dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi. Data yang diminta meliputi hibah tahun anggaran 2025-2026, bantuan keuangan, pokok pikiran DPRD, anggaran perjalanan dinas, dan honor DPRD, daftar 10 proyek pengadaan barang dan jasa dengan nilai terbesar, pengadaan langsung dan e-purchasing, dana alokasi khusus, pinjaman daerah hingga laporan hasil audit inspektorat melalui akun e-audit. KPK juga meminta seluruh data disampaikan paling lambat 24 Juli. Menanggapi langkah tersebut, Ketua Elemen DC Singkil Surya Padi menyebut surat KPK merupakan bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Langkah KPK ini patut diapresiasi karena menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. Menurut Surya, Aceh Singkil perlu menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian lebih dalam pengawasan pengelolaan anggaran. Pengawasan tersebut mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, penyaluran hibah, dan bantuan keuangan hingga pelaksanaan program pembangunan. Ia menilai penguatan fungsi koordinasi, supervisi, dan pencegahan yang dilakukan KPK akan mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah daerah. Pihaknya mendukung penuh langkah KPK dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah. Untuk itu, ia berharap Aceh Singkil menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian serius agar tata kelola keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Elemen D juga meminta pemerintah Aceh Singkil bersikap kooperatif dalam memenuhi permintaan data yang diajukan KPK. Menurut Surya, keterbukaan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pencegahan korupsi. Ia menegaskan, pengawasan yang dilakukan KPK bukan hanya bertujuan mengungkap dugaan pelanggaran, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan agar setiap penggunaan anggaran daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya. Laga puncak Piala Dunia 2026 yang pertemukan Argentina melawan Spanyol di pertandingan final, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat meriahkan nonton bareng yang digelar di Pendopo Bupati Aceh Singkil pada Senin dini hari sekitar pukul 2. Pemerintah Aceh Singkil mengajak pecinta kulit bundar hadir bersama keluarga, sahabat maupun rekan kerja untuk menyaksikan pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit antar kedua kesebelasan raksasa sepak bola dunia. Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat juga diharap menjadikan kegiatan nonton bareng sebagai ajang pererat silaturahmi, pererat persaudaraan, dan menjaga semangat sportivitas. Segala persiapan sudah dipersiapkan untuk menyemarakan ajang nonton bareng. Ini menjadi putaran waktu menyaksikan gebrakan sepak bola dunia. Asisten 2 Sedakap Aceh Singkil Faisal mengimbau seluruh peserta mengenakan atribut tim favorit masing-masing serta tetap menjaga ketertiban dan saling menghormati meski berbeda dukungan. Mari bersama ciptakan suasana penuh bersamaan, persaudaraan, dan sportivitas. Apapun tim favorit Anda, jadikan sepak bola sebagai ajang pererat silaturahmi dan persatuan. Saya jeda komersial break yang satu ini. Kami masih link informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi drone nenginyo.
1: Kibang dia lah ojek. Lu ke puang kut.
2: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
1: Kuhoi hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan. Operator radio Bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong angkatin. Kiban tak berlaku man. Padahal hana payah bayu Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat doke dro ke. Radio rik bak kapai urung dro ke. Hana izin cik lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Anggota Komite 1 DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, melakukan kunjungan kerja ke Kota Subulus Salam dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang ketransmigrasian. Kunjungan itu bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meninjau berbagai persoalan transmigrasi yang hingga kini masih menjadi tantangan di daerah tersebut. Kedatangan Haji Uma disambut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Subulus Salam Adita Karya. Dalam pertemuan itu, berbagai persoalan, mulai dari pendampingan transmigran, konflik agraria, hingga kepastian hukum atas tanah transmigrasi, menjadi fokus pembahasan. Haji Uma mengatakan kebijakan transmigrasi saat ini telah mengalami perubahan paradigma. Program tersebut tidak lagi berorientasi pada pemindahan penduduk semata, tapi diarahkan untuk membangun kawasan berbasis ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Dia menilai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah terbatasnya masa pendampingan bagi transmigran. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemerintah hanya memiliki kewenangan melakukan pendampingan selama 5 tahun. Praktek di lapangan menunjukkan kemandirian sosial dan ekonomi transmigrasi seringkali belum tercapai dalam kurun waktu tersebut. Untuk itu, pendampingan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mereka tidak kembali ke daerah asal atau mengalami penurunan kesejahteraan. Selain itu, Juma juga menyoroti persoalan konflik agraria yang masih membayangi kawasan transmigrasi. Ketidakjelasan status lahan, tumpang tindih dengan kawasan hutan maupun wilayah adat, serta lambatnya penerbitan sertifikat hak milik dinilai menjadi hambatan serius yang berdampak terhadap kepastian hukum dan iklim investasi. Sementara itu, aparat kepolisian menangkap MZ 28 tahun terduga pelaku perampokan bersenjata yang terjadi di toko emas Amin Setia Jalan Merdeka, Tapak Tuan, Aceh Selatan. Dari tangan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti termasuk 1 pucuk senjata api yang diduga digunakan saat melakukan aksi perampokan. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Polisi Joko Krisdianto menyebut pelaku telah diamankan beserta sejumlah barang bukti. Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan secara intensif untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana tersebut. Penangkapan dilakukan tim gabungan Polres Aceh Selatan yang dibantu personel Subdirektorat Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh. Joko membenarkan bahwa MZ merupakan oknum anggota Polri. Penanganan perkara kini telah diambil alih oleh Polda Aceh. Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku telah mengakui perbuatannya. Sementara motif sementara diduga dipicu oleh persoalan ekonomi. Meski demikian, penyidik masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap seluruh fakta dalam kasus tersebut. Polda Aceh menegaskan proses hukum terhadap pelaku akan dilakukan secara profesional, transparan dan tanpa pandang bulu sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keamanan serta kepercayaan masyarakat. Joko juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat atas keterlibatan oknum anggota Polri dalam kasus tersebut. Kasus perampokan bersenjata sebelumnya terjadi di toko emas Amin Setia di Jalan Merdeka Tapak Tuan pada hari Sabtu 18 Juli. Aksi pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV dan menggegerkan warga. Nah, pelaku diduga membawa senjata api jenis SS-1 saat menggasak emas dari etalase toko. Kini polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi tersebut.

Kita beralih ke informasi lainnya. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera bagian utara memperpanjang jam operasional serta meningkatkan ritas pengoperasian mobil tangki hingga 65%. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya mengoptimalkan penyaluran bahan bakar minyak ke lembaga penyalur di berbagai wilayah di Aceh. Area Manager Communication Relation CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera bagian utara, Fahrogi Adrian Sumampau, mengatakan optimalisasi juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas operasional di Integrate Terminal Lok Semawe dan Full Terminal Krung Raya guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Fahrogi menyebut penguatan operasional terminal menjadi salah satu langkah strategis perusahaan untuk meningkatkan keandalan distribusi BBM di Aceh, terutama di tengah dinamika kebutuhan masyarakat. Bagian dari optimalisasi tersebut, Integrated Terminal Lok Semawe dan Full Terminal Krung Raya meningkatkan jam operasional penyaluran BBM dari rata-rata 8 jam menjadi 14 jam per hari, termasuk penambahan operasional pada hari Ahad. Di hari yang sama, penguatan operasional juga dilakukan melalui alih suplai dari Integrate Terminal Lok Semawe ke lembaga penyalur di wilayah Langsa dan Aceh Timur sejak 12 Juli dengan rata-rata volume pengiriman mencapai 48.000 liter BBM per harinya. Pertamina turut menerapkan skema alih suplai estafet bersama Full Terminal Krung Raya untuk mendukung pemenuhan pasokan BBM di wilayah Biren dan Pidi sehingga distribusi dapat berlangsung lebih cepat dan merata. Menurutnya, kolaborasi antar terminal menjadi salah satu kunci dalam menjaga kelancaran distribusi BBM di Aceh. Dengan mengoptimalkan kapasitas operasional masing-masing terminal, Pertamina dapat melakukan penyesuaian pola distribusi secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan di lapangan. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bagian dari optimalisasi tersebut, Integrate Terminal Lok Semawe dan Full Terminal Krung Raya meningkatkan jam operasional penyaluran BBM dari rata-rata 8 jam menjadi 14 jam per hari, termasuk penambahan operasional pada hari Ahad. Di hari yang sama, penguatan operasional juga dilakukan melalui alih suplai dari Integrate Terminal Lok Semawe ke lembaga penyalur di wilayah Langsa dan Aceh Timur sejak 12 Juli dengan rata-rata volume pengiriman mencapai 48.000 liter BBM per harinya. Pertamina turut menerapkan skema alih suplai estafet bersama Full Terminal Krung Raya untuk mendukung pemenuhan pasokan BBM di wilayah Biren dan Pidi sehingga distribusi dapat berlangsung lebih cepat dan merata. Menurutnya, kolaborasi antar terminal menjadi salah satu kunci dalam menjaga kelancaran distribusi BBM di Aceh. Dengan mengoptimalkan kapasitas operasional masing-masing terminal, Pertamina dapat melakukan penyesuaian pola distribusi secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan di lapangan.

0: Menurutnya, kolaborasi antar terminal menjadi salah satu kunci dalam menjaga kelancaran distribusi BBM di Aceh. Dengan mengoptimalkan kapasitas operasional masing-masing terminal, Pertamina dapat melakukan penyesuaian pola distribusi secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan di lapangan. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

rangkaian serangan terhadap sejumlah lokasi di Iran. Sebagai balasan, Teheran menyerang fasilitas dan pangkalan yang diklaim digunakan oleh militer Amerika di beberapa negara di kawasan, termasuk Kuwait. Eskalasi antara Washington dan Teheran terjadi meskipun pada Juni lalu kedua pihak menandatangani nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri konflik dan membuka jalan menuju perjanjian damai yang langgeng. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari final Piala Dunia, Spanyol keluar sebagai juara dunia 2026 setelah menang dramatis 1-0 atas Argentina yang berlangsung di Stadion New Jersey, Amerika. Pada Senin dini hari tadi, pemain pengganti Ferran Torres menjadi pahlawan kemenangan Spanyol lewat gol di babak perpanjangan waktu. Sejak babak pertama, Spanyol tampil lebih dominan dan menciptakan sejumlah peluang. Kesempatan terbaik datang di menit kelima ketika Lamine Yamal nyaris membawa Spanyol unggul. Namun upayanya digagalkan Lisandro Martinez dan Emiliano Martinez. Argentina sempat mengancam melalui umpan Lionel Messi pada Nico Gonzalez. Tapi peluang itu gagal dimaksimalkan. Babak pertama ditutup tanpa gol, sementara Lisandro Martinez terpaksa ditarik keluar karena cedera dan digantikan Nicolas Otamendi. Masuki babak kedua, Spanyol langsung menekan pertahanan Argentina. Baru semenit laga berjalan, Alex Baena memperoleh peluang emas setelah memanfaatkan kesalahan oper Leandro Paredes. Namun, tembakannya masih mampu diamankan Emiliano Martinez. Peluang terbaik Spanyol hadir di menit ke-67. Yamal melewati dua pemain Argentina sebelum mengirim umpan silang kulat pada Ferran Torres. Sayang sundulannya masih tepat mengarah ke pelukan Emiliano Martinez. Masuki 15 menit akhir, Spanyol semakin meningkatkan intensitas. Pedri melepaskan tembakan di menit ke-77 yang kembali dapat diamankan Emiliano. Tak lama kemudian, kiper Aston Villa itu kembali melakukan penyelamatan penting saat menepis tembakan jarak jauh dari Pau Cubarsí. Drama terjadi di masa injury time. Tempat di menit ke-90+3, gelandang Argentina Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua setelah melakukan tackle terhadap Pau Cubarsí saat berebut bola. Kartu merah itu membuat Argentina harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain dan menghadapi babak perpanjangan waktu dalam situasi yang lebih sulit. Sementara Spanyol memiliki keuntungan jumlah pemain untuk memburu gol penentu gelar. Spanyol akhirnya memecah kebuntuan di babak tambahan. Gol yang ditunggu hadir di menit ke-106 atau setelah babak tambahan pertama dimulai. Serangan dibangun dari sisi kanan melalui Pedro Porro yang mengklaim umpan ke tiang jauh. Nico Williams menunjukkan kemampuan individunya yang apik dengan sengaja menjaga bola tetap hidup sebelum mengirim umpan tarik pada Ferran Torres. Penyerang Spanyol tanpa kesulitan melepas tembakan keras yang menghujam atap gawang Emiliano untuk membawa Spanyol memimpin 1-0. Keunggulan itu membuat Spanyol makin percaya diri. Di menit ke-113, Ferran Torres sebenarnya kembali membol gawang Argentina usai menerima umpan terobos dari Yamal dan menaklukkan Emiliano dalam situasi 1-1. Namun gol itu dianulir wasit karena Torres lebih dulu berada dalam posisi offside. Hingga peluit panjang dibunyikan, Argentina gagal mencetak gol balasan. Spanyol mampu mempertahankan keunggulan 1-0 untuk mengunci kemenangan sekaligus meraih gelar juara Piala Dunia 2026 yang menjadi trofi Piala Dunia kedua dalam sejarah Spanyol sejak tahun 2010. Informasi tadi menutup persamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Militer Iran pada Ahad mengklaim telah melancarkan serangan drone berskala besar terhadap dua instalasi militer Amerika di wilayah Kuwait. Dalam pernyataan yang disiarkan media pemerintah Iran, IRIB, Menteri Masam Militer Iran menyatakan telah menyerang gudang amunisi di Camp Al-Adiri, serta sistem rudal Patriot dan instalasi radar pertahanan udara di pangkalan udara Ali Al-Salem. Melalui pernyataan terpisah, militer Kuwait menyatakan bahwa angkatan bersenjata negara itu sedang merespon ancaman rudal dan drone di tengah berlanjutnya serangan Iran dalam beberapa hari terakhir. Pihak militer juga menghimbau masyarakat untuk mematuhi seluruh arahan keamanan yang dikeluarkan oleh otoritas Kuwait. Selama hampir sepekan, Amerika melancarkan

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anda kembali di program Kilas Berita Eksternal yang menghadirkan informasi yang jadi yang terpopuler di sejumlah sumber. Dan berita populer pagi ini dihiasi sama final Piala Dunia dengan berbagai drama yang terjadi baik sebelum, pas laga, dan sesudah laga berakhir. Sampai-sampai ada keributan, ya gimana, kalah gitu kan, terima aja gitu kan. Dari salah satu pemain Argentina, Leandro Paredes, yang sampai diusir lapangan. Ya, momen panas terjadi setelah laga Piala Dunia Spanyol-Argentina berakhir. Selepas peluit panjang dibunyikan, keributan pecah di tengah lapangan yang membuat gelandang Argentina, Leandro Paredes, mendapat kartu merah. Ya, pesta juara Spanyol sempat terganggu oleh insiden panas antar pemain kedua tim. Beberapa saat setelah laga berakhir, terjadi keributan di tengah lapangan di mana Paredes terlihat terlibat dalam aksi provokasi dan disebut melepaskan pukulan saat situasi memanas. Wasit kemudian memberi kartu merah kepada gelandang Argentina itu. Insiden tersebut membuat final Piala Dunia berakhir dengan dua pemain Argentina yang mendapat kartu merah. Sebelumnya ada Enzo Fernandez ya, yang lebih dulu diusir di menit ke-90+3 setelah menerima kartu kuning kedua karena melakukan pelanggaran keras terhadap Pau Cubarsí. Mantan penyerang Inggris Alan Shearer mengecam tindakan Paredes setelah pertandingan. Ya, kenapa? Karena Paredes melepaskan 2 atau 3 pukulan ke arah wajah seseorang. Dan itu tidak bisa dibenarkan. Menurut Shearer, meski kalahan di final sangat menyakitkan, tetap ada cara untuk menerima hasil pertandingan. Ya, tentu kemenangan Spanyol ini melengkapi ya kesuksesan sebelumnya yang telah menjuarai kompetisi Eropa. Mereka menjadi tim pertama yang memegang gelar juara dunia baik di kategori putra dan juga kategori putri. Ya, sementara Argentina harus menerima kegagalan mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih di tahun 2022. Nah, momen ini juga sekaligus menjadi momen terakhir bintang Argentina Lionel Messi ya di panggung Piala Dunia. Karena ya ini Piala Dunia terakhir Messi. Di 2030 mendatang Messi udah enggak lagi. Udah usianya udah kepala 4 kali ya. Jadi sudah enggak efektif lagi. Tapi ya enggak tahu sih ya apakah level mainnya di usia 40 nanti masih bisa. Karena kiper Tanjung Verde, si Fosinnya aja, itu menjadi pemain debutan Piala Dunia tertua. Usianya 41 tahun. Memang kiper sih enggak lari sana, enggak lari sini gitu kan. Beda Messi. Ini Messi aja main 120 menit. Ya, ngos-ngosan. Ya, maksudnya dari segi fisiknya sudah berkurang. Gitu kan. Selamat untuk Spanyol dan Argentina harus mengakui. Ya. Karena lihat permainannya juga selama 120 menit tuh Spanyol dominan banget. Ball possession-nya aja 70-30. Bayangin. Argentina kayak gak main di final gitu loh. Ya, gak tahu nih. Memang permainannya kalah sama Spanyol gitu kan. Dan Spanyol masa depannya cerah banget. Muda-muda pemainnya. Ada si Lamine Yamal, masih 19 tahun tuh. Kemudian back ya Pau Cubarsí masih 20 tahun ya. ya untuk 4 tahun lagi masih, ya masih bisa banget gitu kan. Selamat ya. Kemudian ya ada Pau Kubarsi yang meraih penghargaan menjadi pemain muda terbaik ya. Pau Kubarsi ini juga pernah main loh di Indonesia waktu Piala Dunia usia berapa dulu ya? Iya tuh. Di kelompok usia 17 tahun ya. Di tahun 2023 itu pernah main di Indonesia. Dan sekarang dia menjadi back terbaik. Top skornya siapa? Messi atau Mbappe? Ya, Kylian Mbappe. Dengan 10 gol, 4 assist. Ya. Sempat, ini karena Messi juga tadi pagi gak bikin gol gitu kan. Jadi ya tetap 8. Apa namanya, tetap. Ini kemarin si Mbappe waktu perebutan juara 3 kan cetak 2 gol. Jadi 10 apa namanya tuh golnya gitu kan. Dan dia menjadi top skor di Piala Dunia kali ini. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol tampil lebih baik saat laga final. Dan Argentina kabarnya juga masih mempertahankan sang pelatih Lionel Scaloni. Untuk memegang kendali Argentina ya. Ya, Spanyol adalah tim yang lebih baik. Itulah kenyataannya, kata Scaloni. Namun dia akan selalu mengenang anak asuhnya, pencapaian mereka, serta betapa berharganya keberhasilan melangkah di final. Scaloni kemudian melanjutkan bahwa Argentina harus menerima kekalahan sama seperti ketika merayakan kesuksesan mendapat trofi di Piala Dunia 2022. Sebab Scaloni mengungkap bahwa Argentina menunjukkan permainan terbaik sejauh ini. Dan kemudian tahu gimana rasanya kalah di partai puncak kontra Spanyol. Ia juga berterima kasih kepada masyarakat Argentina atas dukungannya selama gelaran Piala Dunia. Di perjuangan Argentina selama perhelatan Piala Dunia bisa menjadi contoh untuk masyarakat dan para pendukung yang rela menyaksikan aksi Lionel Messi dan rekan-rekan. Kita ke informasi lainnya. Setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Ojek, kakak wanya.
2: Hai, lagi drone nenginya.
1: Kibang dia lah ojek. Lu ke puang ke?
2: Nya engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap 4 lewa baru. Ukuran kerap menjik wali.
1: Paka menahan man?
2: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang letoki.
1: Kuhoi-hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi droh hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahai, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat oke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat oke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi perkembangan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, usai kasusnya dialihkan ke Kejaksaan Agung dari Kortas Tipikor Polri, status Febri sebagai tersangka sempat hanya jadi saksi. Meski belakangan Kejaksaan Agung mengklarifikasi kabar tersebut. Kejagung meralat pernyataannya terkait status mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah di surat perintah penyidikan baru yang diterbitkan. Sempat disebut masih berstatus saksi, Febri ditegaskan tetap menjadi tersangka. Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menjelaskan hal itu didasari oleh penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Di waktu yang sama, Kejaksaan Agung juga menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik baru terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret Febri. Anang menyebut penerbitan 3 sprindik baru itu dilakukan untuk menindaklanjuti pengalihan perkara dari kepolisian. Teranyar, Anang mengatakan baru ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan TPPU PT Asabri. Menurut dia, penetapan tersangka tersebut sebagaimana berkas perindik Kortas Tipikor Polri, sementara untuk perkara dugaan korupsi di Krakatau Steel dan pengadaan batu bara untuk PLTU masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Kejaksaan Agung meyakini Febri tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjeratnya. Hal itu disampaikan Anang merespon kekhawatiran masyarakat lantaran Febri sampai sekarang masih belum ditahan meski berstatus sebagai tersangka. Dia juga meyakini Febri akan bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Ia menyebut Febri juga tercatat masih berada di Indonesia dan telah dicegah kepergiannya ke luar negeri oleh pihak imigrasi. Sementara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyatakan siap membantu aparat penegak hukum menelusuri aliran dana dalam kasus Febri. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan lembaganya terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh aparat penegak hukum dalam mendukung proses penyidikan, termasuk melalui penelusuran transaksi keuangan. Belakangan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengaku telah ditunjuk sebagai pengacara Febri. Hal itu ia sampaikan saat mendatangi gedung bundar Kejaksaan Agung. Ya, resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum, kata Hotman. Belakangan setelah si Hotman ya ditunjuk menjadi pengacaranya Febri Adriansyah, ya, dia berstatement dan kabarnya statement itu merendahkan profesi jurnalis. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam pernyataan kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, yang dinilai cenderung melecehkan, merendahkan, dan menyudutkan profesi jurnalis saat melakukan kerja jurnalistik di lapangan. Ketua Umum IJTI Heri Kurniawan dalam keterangan tertulisnya menyebut pihaknya mengacam segala bentuk tindakan verbal maupun nonverbal dari pihak manapun yang merendahkan marwah profesi jurnalis. Ia menyatakan kebebasan pers dan aktivitas jurnalistik adalah salah satu pilar utama demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Hendrik menyebut tindakan jurnalis mengajukan pertanyaan kritis tajam maupun konfirmasi pada narasumber bukanlah bentuk intimidasi atau cari masalah.
Ya karena menanya itu ya kewajiban profesi jurnalis untuk menghasilkan produk berita yang berimbang ya, atau cover both size. Ia menjelaskan dalam menjalankan tugasnya jurnalis juga terikat kode etik. Nah, kode etik ini juga diatur di pasal 1 kode etik jurnalis. Wartawan Indonesia bersikap independen, hasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Hotman Paris sebelumnya menggelar konferensi pers usai mendampingi kliennya mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansa menjalani pemeriksaan sebagai tersangka korupsi. Dalam konferensi pers itu, Hotman Paris salah satunya melontarkan pernyataan, "Lu punya otak enggak?" katanya, kepada seorang wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik di Kejaksaan Agung. Wah, wah, wah, wah. Itu menghina wartawan tuh, maksudnya apa tuh, ya kan?

0: Sementara forum Pimret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris dalam merespon pertanyaan wartawan. Ketua Forum Pimret Ratno Pinasti menyebut respon Hotman Paris tak profesional serta merendahkan profesi wartawan. Ratno mengingatkan pertanyaan merupakan cara wartawan mengonfirmasi dan menggali keterangan narasumber. Nah, itulah sebagai bagian dari proses kerja jurnalistik dan disiplin verifikasi yang profesional dan dilindungi undang-undang. Sementara narasumber punya hak untuk tidak menjawab pertanyaan wartawan. Namun umpatan Hotman dan sikap arogannya dalam menjawab pertanyaan wartawan dinilai sangat tidak pantas. Ya kalau nggak mau dijawab kan nggak apa-apa, dia punya hak tidak menjawab dan juga punya hak untuk menjawab. Jadi silahkan saja gitu kan. Nah, ditanya bisa jawab, bisa juga enggak gitu kan. Kita beralih ke informasi lainnya, kabarnya status tersangka Roy Suryo diputus siang ini. Kuasa, maksud kami Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusannya dalam sidang pra-peradilan kedua yang digugat Roy Suryo. Gugatan yang terintegrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini berkaitan dengan penetapan status tersangka pada Roy Suryo di kasus manipulasi dokumen ijazah Jokowi yang dituduh palsu. Nggak selesai-selesai ya. Dalam gugatan ini, Roy Suryo dan kuasa hukumnya meyakini kalau penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya tidak sah. Ia menyoroti pasal 32 Undang-Undang ITE tentang manipulasi dokumen yang disangkakan padanya, sebab dia mengklaim gak pernah memanipulasi ijazah Jokowi. Ia kembali menegaskan hal itu dilakukan adalah menganalisis dokumen digital ijazah Jokowi yang diunggah Dian Sandi di media sosial. Menurut penelusuran yang dia lakukan bersama tim kuasa hukum, ada sejumlah akun yang turut mengunggah foto itu. Namun beberapa orang lain kemudian menghapus unggahan itu. Oleh karenanya dia menilai perbuatannya tak sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang ITE yang disangkakan kepada dirinya. Untuk itu ia meminta hakim membatalkan surat penetapan tersangka pada terhadap dia. Kuasa hukumnya Gafur Sangaji menilai penangkapan Roy dengan pasal 32 ini telah melawan hukum dan terkesan dipaksakan karena tidak relevan. Aduh, ini kalau kayak gini terus gitu ya kan, gak selesai-selesai. Perdebatan mengenai ijazah ini gak selesai-selesai. Yang lucunya orang yang mendebatkan inilah ya, malah yang ditahan, ditetapkan tersangka, dipenjara. Sementara sampai sekarang kita gak tahu ijazah itu, belum pernah ditunjukkan Jokowi. Jadi ampun dah ya, memang gak ada kasus lain, banyak gitu. Baik, tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan
0: tahu ijazah itu, belum pernah ditunjukkan Jokowi. Jadi ampun dah ya. Emang gak ada kasus lain? Banyak gitu. Baik, tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar,

Jika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kiban dia lah ojek. Lu ke puang kut.
1: Nyau ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

1.08 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Sepertiga Lebutan Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Money semuanya? Selamat beraktivitas di hari Senin, hari yang tentunya penuh sekali dengan drama di pagi hari tentunya ya. Dan itu gak di pagi aja ya. Emang Senin itu bawaannya apa ya? Aduh, kayaknya denger Senin aja mager gitu. Tapi semoga tetap semangat buat Extra Mania semuanya. Kali ini di edisi 20 Juli 2026 kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodak Digoyang Dangdut Extra. Ya tentunya bakal menemani dan menghibur Extra Mania semuanya selama 2 jam ke depan tentunya dengan sejumlah informasi-informasi penting di mau di dari datang dari dunia maya maupun dunia nyata gitu ya. Oke, dan ya buat yang begadang tadi malam ya, waduh gimana nih kabarnya di hari Senin? Kita bahas sedikit ya Extra Mania. Aduh, baru aja kita opening ya, udah bahas yang aduh. Ya, semalam siapa yang begadang nonton final nih, final Pildun ya. Ini benar-benar laga yang bikin mata kita melek sampai peluit panjang dibunyikan tentunya. Final tadi malam itu penuh banget drama Extra Mania, ya ampun. Adu strategi, serangan silih berganti, sampai momen-momen yang bikin penonton deg-degan tentunya. Inilah yang bikin sepak bola itu selalu punya cerita gitu ya. Kayak bukan cuma soal siapa yang angkat trofi, tapi juga perjuangan, semangat pantang menyerah, dan kerjasama tim yang luar biasa gitu. Di lapangan, setiap pemain itu memberikan segalanya. Ada gol-gol indah, penyelamatan keren, dan penjaga gawang. Kemudian sorak-sorai supporter yang sangat luar biasa. Ini ya yang membuat atmosfer pertandingan itu terasa hidup gitu meski ditonton dari rumah. Bawaannya itu seru gitu ya. Buat tim yang berhasil menjadi juara ya kita ucapkan selamat. Gelar itu adalah hasil dari kerja keras sepanjang turnamen ya. Dan untuk tim yang belum berhasil, kepala tetap tegak karena sampai ke partai final aja itu udah menjadi bukti bahwa mereka adalah salah satu tim terbaik di dunia loh Extra Mania. Dan yang paling asyik dari final kayak gini tuh adalah obrolan ya, obrolan setelah pertandingan. Ada yang bahas gol favorit, ada juga yang debat soal keputusan wasit. Kemudian bahkan ada yang langsung sibuk bikin meme di media sosial gitu ya, sibuk banget di captionnya apa gitu ya. Oke, buat para fans Argentina tentunya juga dengan berbagai caption gitu ya. Dan ya seperti itulah Extra Mania para penggemar Messi pada hari ini, semoga tidak menangis gitu ya. Sepak bola ini memang selalu berhasil ya menyatukan banyak orang dalam satu euforia gitu ya. Kalau misalnya kita sempat nonton semalam, itu momen mana yang paling bikin Extra Mania teriak? Coba golnya kah atau penyelamatan kipernya atau justru selebrasi juaranya gitu ya. Yang jelas satu lagi babak sepak bola dunia ini telah ditutup ya dengan pertandingan yang seru dan tentunya penuh emosi. Ya, kita sampai jumpa deh nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya ya. Tapi kali ini di edisi Senin ini emang lagi rame banget sih. Lagi trending banget kayaknya ya. Oke, Extra Mania siapapun yang menang, iya, itu udah keputusan terbaik tentunya. Jangan salahin wasit intinya ya. Oke deh, Extra Mania semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam. Ya tentunya kita masih tunggu di 08 1168 1048. Dan juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama. Dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

banget gitu ya. Kita bacain dulu nih, ada siapa di mana. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Digodok Sigayang Dangdut Ekstra meminta lagu judulnya Purnama Merindu dari Nyamala Agatha ya. Salam-salamnya buat emak-emak di Pandan Sari Simpang Kanan ya. Buat Bu Atik, kemudian Mbak Nuryawati, semuanya aja tanpa disebutin satu per satu. Spesialnya buat teman-teman Ekstra semuanya, semoga dalam keadaan sehat, amin ya. Buat mbaknya makasih udah dibacain. Salam dari Mama Gilang di Pandan Sari. Oke, terima kasih kembali buatnya Mama Gilang. Ditunggu lagunya segera meluncur. Oke, lanjut Ekstra Mania masih melalui WhatsApp ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Di Godak Sigoyang Dangdut Ekstra, mau request lagu dong yang judulnya Kopi Dangdut. Oke, boleh. Salam-salamnya buat seluruh fans Ekstra tanpa terkecuali dan buat warga Blok 18 ya. Semoga kompak selalu buat mbaknya juga. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam spesialnya buat keluarga tercinta aja. Terima kasih. Ini darinya Mbak Murni di Singkohor ya. Oke, buatnya Mbak Murni, ditunggu lagunya segera meluncur.

Oke, ekstraordinari semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program Liga Daksi Gayang Dangdut. Ekstra kembali menyapa tentunya dengan semangat yang tidak pernah padam, ekstra mania. Edisi Senin itu emang apa ya, aduh dari pagi sampai ke pagi lagi gitu ya, semangatnya sampai seminggu gitu. Waduh, selamat beraktivitas sekali lagi deh buat ekstra mania semuanya. Dan ya buat yang lagi beberes di rumah, selamat menikmati huru hara di rumah. Dan buat yang lagi bersantai, selamat menikmati peristirahatannya. Kemudian buat yang sedang dalam perjalanan juga jangan lupa tetap hati-hati di jalan dan tetap mengikuti aturan lalu lintas yang ada. Akhirnya Vina mau bacain dulu deh yang udah request dari tadi ngantri.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi ada nenginya.
0: Kiban dia lah, Ojek. Lu ke puang kot.
1: Ya, engkot. Alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya boleh.
2: Paka menahan man?
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey dro ke. Radio rik buat kapai urung dro ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada nenginya.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lu ke puang kot.
1: Nya engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Baka menahan man?
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Ku hoi hoi draw ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai, Sok. Man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju bak toki draw ke radio rik bak kapai urung draw ke hana izin cik lom bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 08 11 226 2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
7: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
8: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
7: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
8: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
7: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
8: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
9: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Ada demo di sejumlah titik Jakarta Pusat pada hari ini, 706 personel disiagakan. Sebanyak 706 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan demonstrasi di kawasan Jakarta Pusat hari ini. Demonstrasi akan digelar di sejumlah titik. Pada Senin 20 Juli 2026, personel gabungan kepolisian disiagakan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Jajaran. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Erlin Sumantri, mengatakan demonstrasi akan digelar oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keamanan Islam Negeri seluruh Indonesia dan beberapa elemen massa lainnya di Jambir. Demonstrasi oleh mahasiswa rencananya akan direncanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya demonstrasi akan digelar oleh jaringan aktivis muda Indonesia dan beberapa elemen massa di kantor Otoritas Jasa Keuangan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Petugas akan menerapkan rekayasa lalu lintas di lokasi demonstrasi secara situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. Masyarakat diimbau agar menghindari kawasan sekitar demonstrasi guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas.

Kita beralih ke informasi lainnya. Pengacara tewas usai diduga loncat dari lantai 46 apartemen di Jaksel. Seorang pria yang berprofesi sebagai pengacara berinisial RMN ditemukan tewas di balkon hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan. Korban tewas setelah diduga loncat dari lantai 46 apartemen. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan pertemuan korban jasad korban ditemukan pada Sabtu 18 Juli pukul 11.20 waktu Indonesia Barat di balkon lantai 2 sebuah hotel di Kabir Kuningan, Setiabudi, Jaksel. Berdasarkan keterangan saksi dan pengecekan CCTV, korban datang melalui apartemen menuju rel gondola lantai 46. Korban kemudian melompat hingga jatuh ke balkon lantai 2 hotel yang masih satu kawasan dengan apartemen. Budi Hermanto mengatakan pihaknya masih mencari kebenaran soal informasi yang beredar. Yang menyebutkan bahwa korban adalah keponakan dari seseorang yang juga berprofesi sebagai pengacara kondang, sebagaimana yang ramai diberitakan di media sosial.

Kita beralih ke informasi lainnya. Mensesnek minta Hotman Paris jangan mengkaitkan kasus Febri Ardiansah dengan Presiden. Mensesnek Prasetyo Hadi meminta pengacara mantan Jampitsus Febri Ardiansah, Hotman Paris Hutapea, tidak membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan kasus Febri merupakan persoalan hukum. Prasetyo mengatakan kasus hukum harus ditangani sesuai dengan mekanisme hukum. Prasetyo mengatakan pemeriksaan pejabat tidak perlu izin dari Presiden. Sebelumnya Hotman menyebut kasus yang menjerat Febri saat ini adalah kriminalisasi, bahkan ia mengaku tak mengharapkan uang dari Febri yang merupakan kliennya. Hotman lalu memberikan alasannya mau turun tangan membela Febri. Ia membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto yang diakuinya sebagai klien setianya selama puluhan tahun. Ia mengaku merasa miris melihat kondisi Febri saat ini. Baginya Febri adalah sosok berprestasi yang menjadi kebanggaan Presiden Prabowo karena berhasil menyelamatkan aset negara dalam jumlah yang fantastis. Febri ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU terkait kasus Asabri. Kasus ini awalnya ditangani oleh Mabes Polri. Kasus tersebut kemudian diserahkan oleh Kejagung.

0: Ojek, kakak awaknya.
1: Hai lah gedro dengan nyau.
0: Kibar dia lah Ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyau engkot. Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi dro ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi droh hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.
4: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
7: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
8: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
7: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
8: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
7: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
8: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
9: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Fungsi koordinasi, supervisi, dan juga pencegahan oleh KPK juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terintegritas. Selain meminta data, Surya berharap KPK memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih intensif terhadap data kelola anggaran di Kabupaten Aceh Singkil. Menurutnya, pengawasan dari KPK merupakan instrumen pencegahan yang penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Di sisi lain, ia juga berharap pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memenuhi permintaan data dari KPK, serta terus memperkuat komitmen terhadap prinsip pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.

Kita beralih ke informasi lainnya. Mengunjungi rutan Kabupaten Aceh Singkil, Haji Uma menyoroti over kapasitas dan kekurangan petugas. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, menyoroti persoalan kelebihan kapasitas penghuni rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Aceh Singkil saat ini melakukan kunjungan kerja pada Sabtu 18 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan, khususnya terkait penyelenggaraan pembinaan serta pemenuhan hak warga binaan permasyarakatan. Dalam kunjungan tersebut, Haji Uma meninjau langsung kondisi fasilitas rutan, berdialog dengan Kepala Rutan Kelas 2B Aceh Singkil, Cepi Mulyawan, beserta jajaran serta menyapa warga binaan untuk mendengar langsung kondisi pembinaan di dalam rutan. Haji Uma mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memastikan proses pembinaan berjalan sesuai dengan ketentuan serta hak-hak dasar warga binaan tetap terpenuhi meski di tengah keterbatasan fasilitas akibat kelebihan kapasitas. Ia menegaskan persoalan over kapasitas di lapas maupun rutan tidak hanya berdampak pada kualitas pembinaan, tetapi juga berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan, keamanan, serta beban kerja petugas. Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 2B Aceh Singkil, Cepi Mulyawan, menjelaskan bahwa kapasitas hunian yang jauh melebihi daya tampung menjadi tantangan utama yang dihadapi pihaknya. Menurutnya, perkara narkotika masih menjadi penyumbang terbesar jumlah warga binaan. Selain persoalan kapasitas, Cepi mengatakan keterbatasan jumlah petugas juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Seakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: bodo amat.
1: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.

Extramania, sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan sholat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada kesempatan kali ini yang berjudul "Bersedekah kepada Binatang". Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Ya, kasih sayangnya harus kita berikan itu sampai walaupun kepada hewan ataupun binatang. Islam sangat melarang umatnya menyiksa hewan atau memberi muatan yang berlebihan terhadap hewan tunggangan. Islam juga memerintahkan umatnya agar memberi makan dan minum yang cukup terhadap hewan peliharaan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bunyinya, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati yang hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan, sekalipun terhadap hewan, bernilai kebaikan, termasuk memberi makan hewan. Juga terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, barang siapa yang memelihara kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan kepada Allah dan yakin akan janji kebaikannya, maka sesungguhnya makanan terhadap kudanya yang dikenyangkan, pemberian minum kepada kudanya hingga puas, bahkan kotoran dan kencing kudanya kelak akan ditimbang sebagai kebaikan pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan yang kita pelihara juga termasuk amanah yang diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menyia-nyiakannya dalam artian tidak memberinya makan ataupun minum yang cukup, maka hal itu cukup akan menjadi pemberat kita nanti di hari kiamat. Pendengar yang budiman, seorang muslim dianjurkan menolong binatang, apalagi sesama mereka yang sangat menderita walaupun binatang tersebut adalah binatang yang najis, seperti anjing misalnya. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, kemudian diikatnya dengan kerudungnya, dan diambillah air dari sumur lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, ada beberapa hal yang dilarang ketika kita melakukan terhadap binatang. Di antaranya adalah dilarang mengganggu binatang dan memperlakukannya dengan buruk, apalagi sampai menyiksanya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menceritakan tentang seorang wanita yang disiksa di neraka hanya karena mengurung kucingnya hingga mati. Dia membiarkan kucingnya tidak makan dan tidak minum, tidak juga melepaskan kucingnya untuk mencari makanan sendiri. Selain itu pendengar, kita juga dilarang membunuh binatang tanpa alasan yang dibenarkan, kecuali membunuhnya dengan tujuan tertentu. Misal, untuk dimakan, karena dalam kondisi terdesak atau membahayakan, atau binatang yang memang diperintahkan di dalam syariat untuk kita bunuh. Hal ini dibenarkan di dalam hukum Islam. Demikianlah pendengar, indahnya Islam mengatur segala sesuatu. Islam sudah menjelaskan dan menganjurkan kita untuk menyayangi binatang dan melarang untuk menyiksanya, kecuali binatang yang membahayakan diri kita, yang kita dibolehkan membunuhnya oleh syariat kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang salah membisu saat semua sibuk beradu.
0: Selamat siang Isra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time.

Di edisi Senin tanggal 20 Juli 2026 dengan keadaan cuaca siang ini di seputaran Gunung Meriah gerimis, hujan ya Sarawani ya semuanya ya. Adem-adem gimana gitu. Agak-agak tadi panas ya, hawanya masih ada rada-rada hangat tapi hujan gerimis. Nah, gimana tuh? Gitulah ya.

Ya, rutinitas aktivitas kembali. Esronias, semangat semuanya, sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Ya, ini panjang bakal ngobrol kita. Extra relax time. Ya, semalam Piala Dunia. Ya kan? Final semalam Esronia semuanya. Wah. Dukung siapa nih Esronia semuanya? Ya, sebelum Aris mengawali, kita dikit ngobrol semalam final, ya kan? Argentina melawan Spanyol ya dini hari ya. Dan dimenangkan oleh Spanyol ya. 1-0 Estronia semuanya. Wah. Siapa yang cetak gol Maris? Wih, yang cetak gol Ferran Torres Estronia semuanya ya. Dari operan terus dioper lagi terus ditendang dan gol. Gol Spanyol 1-0 dan FIFA World Cup 2026 champion adalah Spanyol. Esronia semuanya. Wah. Gimana? Esronia semuanya. Apakah kalian milih Spanyol menang? Atau sudah kalah ininya? Dukungannya support Esronia semuanya. Kalau Haris ada buat story di Instagram Radio Esra FM ya. Pilihan Esronia semuanya, kalau mungkin lihat gitu kan, pilih Spanyol atau Argentina. Ada voting banyak ya. Kalau untuk yang viewer ya, yang ngikutin media sosial Radio Esra FM, banyak yang mendukung pilih Spanyol ya. Votingnya kebanyakan Spanyol pilih, dan mereka benar. Ya, imbang-imbang berapa ya? Imbang-imbang 40-60 kayak gitulah. 40% 60% ya. Banyak yang lebih dukung Spanyol. Salah satunya kalau Haris mah semalam Spanyol ya. Ya, banyak. Wah, ada yang panas ya supporter-supporternya ya kan. Terus ada juga yang di lapangan juga momen si siapa? Entah, mungkin akibat kekalahan ya kan. Antara kan biasa kalau kalah, kalau dimakin diejek kesel ya, mungkin lagi sedih-sedih kecewa, dimakin diejek makin kesel ya kan. Tapi di tengah-tengah kehebohan itu, yang terkenal dari pemain Spanyol kan si Lamine Yamal. Wah, padahal itu lagi rusuh tuh, tapi si Lamine Yamal ini tenang dan memilih menjauh dari kerumunan. Bahkan dia berdoa di atas lapangan tersebut Esraul semuanya, yang mengangkat kedua tangannya membacakan doa. Dia Islam soalnya Esraul semuanya. Luar biasa. Jadi mereka telah mengoleksi trofi Piala Dunia Euro 2024, 3 gelar Liga Spanyol, 1 Copa del Rey, serta 2 Piala Super Spanyol Esraul semuanya. Luar biasa. Selamat, congratulations Spanyol Esraul atas kemenangannya ya.

Pokoknya si Lamine Yamal ini udah menjadi salah satu idol. Ya, dia kan udah mulai jadi idol-idol ya Saroni semuanya, karena dia ketenangannya, dia juga Islam ya Saroni semuanya. Luar biasa ya. Oke, baik. Siapa lagi nih? Kita untuk mengawali, nanti kita sambung lagi. Kita mengawali beberapa lagu ya, jangan kemana-mana, stay tune tetap di Extra Relax Time dengan lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang pengin bergabung request lagu, silahkan. Nanti Aris kembali lagi dan Haris bacakan requestannya. Jangan lupa, lagu pop, pop Indonesia, lagu mancanegara kalau mau request lagu ya, sampai jam asar. Nanti ya.

0: Ezra, mania semuanya. Kita coba sapa-sapa lagi nih Ezra, mania semuanya. Ini ada yang request melalui WhatsApp. Coba kita sapa dulu WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris, ini Musliman dari Bekal Buah. Request lagu ada band Dimana Perasaanmu. Dimana Perasaanmu. Salah ini, Bang Musliman bukan dari Adabin penyanyinya. Yang berjudul Dimana Perasaanmu itu darinya Andika. Andika Mahesa, ini bandnya si Kangen Band ya. Penyanyinya Andika Mahesa dan ini fit ya, duet bareng si Dodi. Gitu, bukan Adabin, beda. Ya, beda. Kalau dari Adabin judulnya Dimana Perasaanmu itu enggak ada. Yang ada Dimana Perasaanmu yang penyanyinya itu Andika Mahesa ya. Iya, vokalisnya ini Kangen Band, Andika Mahesa ini. Salam-salamnya buat Pak Nosa, buatnya Bu Ati, Mama Gilang, Nuriawati Singkil, Pak Tepos. Pak Tepos ya, Bang Putra, Tukang Kusuk, Bang Mas Ponsel, Antampuk Mas Ponsel, baru buatnya Parawati, buatnya Mama Gilang, buatnya Kamaida, Vina, Bang Dapi, Bang Haris, Bang Badak, buat semua-semua aja. Dari A sampai Z, terima kasih. Oke, dari A sampai Z, siap. Oke, siap. Oke, ini ada yang request, tapi ini jam 1:30 ya, jam 13:34. Itu enggak ada penyiar. Jadi, sampai Senin sampai Minggu itu, setiap hari itu jam siang itu enggak ada penyiar. Jadi diputar lagu random nostalgia jam 12 sampai jam 2. Ya, yang ada itu jam 10 sampai jam 12 Kak Maida lagu dangdut Bollywood ya. Bukan Kak Maida, Kak Vina. Terus jam 12 sampai 12:30 itu ada berita Kak Vina juga. Berita bukan request-request lagu, bukan. Siang itu bukan request lagu. Dia hanya menyampaikan berita ya sampai 12:30. Setelah itu udah kosong lagu-lagu nostalgia gitu ya. Setiap hari enggak ada penyiar untuk request lagu di siang hari ya. Jadi mungkin soalnya ada yang request siang hari nih, mungkin ada yang belum tahu, harus sampaikan ini supaya tahu nih ya Serawania semuanya ya. Oke deh. Ini ada request lagi, tapi kita coba sapa melalui penelpon dulu nih ya Serawania semuanya ya.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat sore kembali.
1: Ini dari suaranya Mama Agus.
2: Iya Bang.
1: Gimana kabar, sehat?
2: Sehat, sebaliknya.
1: Sehat juga, mantap. Hujan ya, hujan nggak?
2: Hujan kini Bang.
1: Hujan ya, sama-sama. Oke, ini lagi nyantai di rumah aja nih Mama.
2: Ini di ladang Bang.
1: Oh, lagi di ladang. Ladang apa, sawit atau apa nih?
2: Sawit Bang.
1: Oh, sawit, doi. Panen nggak, panen? Belum?
2: Iya, panennya.
1: Wih, cair. Oke, lancar-lancar aktivitasnya, rezekinya lancar ya, Mama Agus ya.
2: Amin.
1: Mau request lagu apa ini, Mama Agus?
2: Sepertiga malam aja, Bang.
1: Apa?
2: Lagu Sepertiga Malam.
1: Sepertiga Malam. Salam-salamnya kalau gitu.
2: Salam-salamnya buatnya Mbak Maida, Mbak Tina, okay. Bang Dati. Siap. Buatnya rekan-rekan yang mau gabungnya duluan. Okay. Buatnya Bang Ari, selamat tiga sampai tuntas.
1: Siap.
2: Spesialnya untuk keluarga saja, Bang.
1: Oke, siap. Oke, terima kasih Mama Gi.
2: Ya udah Bang ya, assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di kebun ya, lagi panen. Merkes lagu di Sepertiga Malam. Ya, ini doa yang mujarab ya. Kalian-kalian kalau mau minta sesuatu ya kan, berdoalah di Sepertiga Malam. Minta sesuatu Esrawania semuanya. Nih, tapi ini di Sepertiga Malam ini ada dua, ada yang dari Rembayang tapi kayak model-model Mama ini Sepertiga Malam dari Zinedine Zidane kayaknya. Ya, dan Rizwaka ini ya, Sepertiga Malam ya. Oke, baik, kita bakal putar, ditunggu bentar. Aris masukin dulu.
0: Mana dia nih? Ah, ini dia. Sepertiga malam. Zidan. Oke, terus ada yang request lagu lagi melalui WhatsApp, coba harus bacain. Assalamualaikum, selamat sore Bang Bung Putra. Siapa Bung Putra? Bang Haris. Enggak ada penyiar Bang Putra tuh enggak ada. Untuk sekarang itu udah senior kita itu dulu banget, udah lama kali, tahun kapan ya? Sekarang itu enggak ada yang namanya Putra penyiar. Yang ada Haris, kalau cowoknya Haris, Bang Davi sama Ustaz. Ya, yang cowoknya ya. Oke, enggak apa-apa. Haris ya, Haris. Kalau siang hari itu Haris ya. Request lagu dong dari Wali yang berjudul Harga Diri. Oke, siap. Salam-salam Randy, Aldo. Terus pecinta, Pak Nusa, Pak RWT, Risma, semua-semua aja lah. Kawan yang fans ekstra, juhan-juah dari Andre Tumangger di Papa Barat. Oke, siap. Oke deh, 3 requestan dan ya, kita break. Nah, hari seputar requestan ekstra semuanya, jangan kemana-mana, nanti kembali lagi. Stay tune, tetap di ekstra. Relax time.

0: Jack, cakap awaknya.
1: Hai, lagi ada dengan nyau.
0: Kibar dia lah, Jack. Lepas ke puang kau.
1: Nyau engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya boleh.
2: Pakai menahan, man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi dah ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh ngangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Intro resume udah diputar ya, lagu-lagu requestan yang seram ya semuanya tadi ya, ada 3 requestan. Dan ngomong-ngomong champion Piala Dunia sepak bola, kapan lagi kita nunggu ya? 5 tahun lagi. Ya, Etronian semuanya. Wah. Memenangkan itu bisa kapan aja, kadang menang kadang kalah. Tapi yang berat itu katanya kan, yang kita pelajari juga, mempertahankannya, ya kan? Berat sangat, banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan juara ya, Etronian semuanya. Dalam perlombaan apapun, bukan hanya sepak bola, perlombaan apapun pasti orang pingin juara. Ya kan? Siapa yang enggak pengin juara selain menang, dapat hadiah ya kan? Enjoyment kita apa sih bahasanya? Kita naik gitu ya. Apa CV kita naik gitu kan, kayak masukkan pengalaman kamu ya kan. Oh, juara satu ini ya kan, naik jadi ya untuk bio profil kita ya, Sarawani ya semuanya ya kan. Oke. Baik, dan sudah mau asar. Haris mau pamit undur diri ya, Sarawani ya semuanya. Terima kasih, sehat selalu dengan keadaan cuaca sore hari ini. Masih dalam keadaan hujan seputar Gunung Meriah, belum berhenti ya Sarawani ya semuanya. Ya, awet kayaknya ini ya. Haris pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى في اغترابي.
2: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri, sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna, serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitanu min salatil 'abd.
2: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat, dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Alaroro di sonwain akaroga siap balige tarudung lagu boti persea naing manoktor ninna nasida atok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo baik musike.

0: bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Motivasi Islami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda bahwa ada amalan yang pahalanya sebagaimana pahala haji dan umrah? Amalan apakah itu? Amalan ini adalah duduk berzikir selepas salat subuh hingga datangnya waktu isyrak. Isyrak sebenarnya termasuk waktu salat duha, namun ia dikerjakan di awal waktu. Berkaitan dengan keutamaan amalan ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla shalatas subhi fi masjidi jama'ah yasbutu fihi hatta yusalliya subhatadh duha kana ka ajri haj aw mu'tamarin tamma hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, kemudian ia tetap berdiam di masjid sampai ia melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia sebagaimana mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Kemudian juga hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadah fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'u asy-syams thumma shalla ru'ataini kanat lahu ka ajrin hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tamah, tamah, tamah." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian ia duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian ia melaksanakan sholat dua rakaat, maka ia sebagaimana memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun kemudian menambahkan, pahala yang sempurna, sempurna, sempurna. Pendengar, lantas bagaimana tata cara sholat isyrak atau sholat duha di awal waktu? Maka pendengar, sholat isyrak dilakukan sebanyak dua rakaat. Gerakan serta bacaannya sama dengan sholat-sholat lainnya. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang telah dikemukakan. Sholat isyrak disyariatkan bagi orang yang melaksanakan sholat jamaah subuh di masjid, kemudian ia berdiam diri untuk berzikir hingga datangnya matahari terbit. Kemudian ia melaksanakan sholat isyrak dua rakaat. Ketika ia berdiam diri di masjid, dianjurkan untuk berzikir. Zikir di sini bentuknya umum. Bisa dengan membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir, atau lebih khusus lagi dengan membaca zikir pagi. Adapun waktu sholat isyrak pendengar adalah ketika terbitnya matahari setinggi tombak. Dari hadis tentang keutamaan sholat isyrak tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa terdapat dorongan untuk melaksanakan sholat jamaah subuh di masjid. Selain itu juga pendengar, dianjurkan untuk kita memanfaatkan waktu pagi kita untuk ibadah dan bukan diisi dengan bermalas-malasan sebagaimana kebiasaan sebagian kaum muslimin yang malah mengisi waktu selepas subuh mereka dengan kembali ke tempat-tempat tidur mereka. Kemudian pendengar, juga dianjurkan untuk kita berdiam diri setelah sholat subuh untuk berzikir hingga matahari terbit, sebagaimana hal ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dianjurkan berzikir setelah salat subuh, bisa dengan membaca Al-Qur'an atau membaca zikir-zikir pagi. Perlu diketahui pendengar bahwa keutamaan mengerjakan salat isyrak dua rakaat adalah mendapatkan pahala haji dan umrah. Kan tetapi salat ini tidak bisa menggantikan ibadah haji dan umrah, namun hanya sama dalam pahala dan balasannya saja. Sehingga salah besar jika seseorang tidak melakukan haji dan umrah dengan alasan telah sering melakukan sholat isyrok. Itulah pendengar tentang keutamaan dari sholat isyrok. Semoga hal ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita untuk menghidupkan salah satu dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sedekah semuanya baik. Namun antara satu dengan yang lainnya berbeda keutamaan dan nilainya. Tergantung niat, kondisi orang yang bersedekah, dan tergantung dari kepentingan proyek atau sasaran sedekah. Namun pendengar, di antara semua sedekah yang kita lakukan, yang paling utama dari semua itu adalah sedekah kita untuk keluarga kita. Salah satunya adalah dengan menafkahi anak dan istri, atau siapapun yang mereka berada dalam tanggungan kita. Kemudian setelah itu, barulah kepada kerabat-kerabat kita. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang tercantum di dalam Sahih Muslim, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika." Ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Ada dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Dan ada dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun, dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, ini lebih besar pahalanya. Oleh karena itu pendengar, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, baik sandang, pangan dan papan, ini merupakan sedekah kita yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu berpahala besar. Selain itu pendengar, kita juga dianjurkan untuk bersedekah kepada kerabat-kerabat kita. Pendengar yang berbahagia, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai. Namanya Bayruha. Ketika turun Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa Bayruha diserahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar ia membagikan kebun Bayruha kepada kerabatnya. Maka Abu Talha melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membagikannya untuk kerabat-kerabatnya dan keponakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun wa hiya 'ala dzirahimi isnatani." Dan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim. Dan juga harus menjadi catatan pendengar bahwa kita hendaknya mencoba menyambung kekerabatan dengan kerabat yang menyimpan permusuhan kepada kita. Salah satunya dengan jalan bersedekah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuat di dalam Musnad Imam Ahmad. Afdalus sadaqah as-sadaqatu 'ala dirrahimil qashih. Sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Pendengar, selain bersedekah kepada kerabat, sedekah jariah juga termasuk sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Idza matal insan in qata'anhu 'amaluhu illa min salas illa min shadaqatin jariyatin

0: أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Apabila cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyahnya, ilmu yang dimanfaatkannya, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan termasuk sedekah jariyah adalah wakaf, pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, penggalian sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, serta proyek-proyek lain yang itu dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh manusia. Baiklah pendengar, itulah tadi pemaparan tentang sedekah yang paling utama. Semoga hal ini bisa memotivasi kita untuk lebih giat lagi dan memiliki semangat yang tinggi untuk kita bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Kibang dia lah ojek. Lepas ke puang kot.
1: Ya, engkot. Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewat baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang lepi yang jauh. Awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hijack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kibang cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh mengatakan. Kibang tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai, Sok. Man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin komunikasi dan digital Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Eh bro,
1: kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang arah dalam kesendirian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terus berharap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'li min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. You commit one more mistake. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhtamannya para pencinta acara Mutiara Sebudiman pun mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah yang mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Selasa ya, 21 Juli 2026, bertepatan dengan 6 Syafar 1448 Hijriah, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Ini adalah puncak Mutiara Subuh yang langsung kita mengudara dari Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singgil. Ekstrem bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh untuk Aceh Singgil. Salat subuh kita jam 5 lebih 5 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 5 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik

Sampai pagi yang sudah masyarakat sudah subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau semua melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Ekstraunya langsung saya dari Komplek Lapa Meriam Sipoli, nomor 3 Rimo, Gunung Meriah, Cisinggil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini ya, di program Mutiara Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita lanjutkan belajar sholat kembali sesuai sunnah, ini bagian yang ke-8 ini ya. Nah, kita lanjutkan kajiannya, namun sebelumnya kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. أعوذ بالله

0: tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Waman asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah waman asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Selamanya jangan kemana mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Selanjutnya kita lanjutkan kajian kita ya di program Mutiara Subuh ini tentang belajar sholat kembali sesuai sunnah. Ini bagian yang ke-8. Kita sudah sampai kepada larangan-larangan sekitar sholat ya. Namun sebelum kita lanjutkan selanjutnya, kita diingatkan kembali dengan hadis tentang orang yang salah sholatnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang lalu ia melaksanakan sholat. Setelah itu ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah. Lalu Nabi menjawab salamnya. Kata Nabi, ulangi sholatmu, karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Lalu ia pun sholat dan datang dan memberi salam kepada Nabi. Beliau tetap berkata seperti sama seperti sebelumnya, ulangi sholatmu, karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Sampai diulang hingga 3 kali. Orang yang jelek sholatnya itu berkata, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik itu. Maka ajarilah aku. Nabi pun lantas mengajarkannya dan bersabda. Nah inilah selanjutnya, ini pentingnya ya. Jadi Nabi melihat orang salah sholatnya, lalu Nabi membetulkan sholatnya. Kata Nabi, ulangi sholatmu, karena sesungguhnya engkau tidak sholat. Sampai 3 kali. Orang yang jelek itu berkata, orang jelek sholatnya itu mengatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat seperti itu. Maka ajarlah aku. Kata Nabi, jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah serta tumakninah ketika rukuk. Lalu bangkitlah dan beriktidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah serta tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk di antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kita sama ya. Jadi Nabi enggak segan-segan mengajarkan orang yang ingin belajar sholat. Nah kita sampaikanlah kajian ini tentang belajar sholat kembali. Larangan-larangan sekitar sholat ya. Tapi bukan dilarang sholat ya. Jangan sampai salah dengar ini. Larangan-larangan sekitar sholat kita lanjutkan. Termasuk tamu dilarang mengimami sholat tanpa seizin tuan rumah. Memangnya kita masuk ke tempat orang ya. Lalu kemudian kita bertamulah sebagai tamu. Nah waktu sholat datang, kalau si tuan rumah tidak mempersilahkan, jangan jadi imam, jadi makmum saja ya. Tapi kalau kata tuan rumah silahkan, ya silahkan imami kami, ya sudah imami sholat itu. Nah, jadi gitu ya. Nah, diriwayatkan dari Badi bin Maisarah Al-Uqail dari Abu Aktiyah, seorang laki-laki dari kalangan mereka berkata, Malik bin Al-Huairis biasa datang ke musala kami untuk berbincang-bincang. Suatu hari bertepatan waktu sholat masuk, kami berkata, silakan maju. Ia berkata, silakan salah seorang dari kalian maju, akan kujelaskan kepada kalian mengapa aku tidak bersia, tidak bersedia maju. Karena aku mendengar Nabi bersabda, ya, man zara qauman fala yu'abbihumul wal mu'abmahum rajulun minhum. Barang siapa mengunjungi suatu kaum, maka janganlah ia mengimami mereka sholat, hendaklah salah seorang dari mereka ada yang mengimami sholat. Ini hadis ya, Imam Abu Daud meriwayatkan. Tapi kalau ternyata diizinkan, silakan. Makanya kita, Anda datang ke suatu tempat, lalu tempat itu ada imamnya, imam tetapnya ya, lalu Anda datang, dipersilakan Anda untuk mengimami, silakan ya jadi imam, kalau tidak jadi makmum saja. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, Nabi bersabda, hendaklah mendahulukan orang yang paling mahir membaca Al-Quran untuk mengimami sholat. Jika mereka sama dalam hal bacaan, maka dahulukannya yang paling alim tentang sunnah. Jika mereka sama dalam hal ini, maka utamakanlah yang paling dahulu hijrahnya. Jika mereka juga sama dalam hal ini, maka utamakanlah yang paling dahulu masuk Islam. Janganlah kamu mengimami seseorang sholat di tempatnya, dan janganlah kamu duduk dalam rumahnya di tempat yang khusus baginya, kecuali dengan seizinnya. Ini hadis Imam Muslim meriwayatkan. Sudah jelas ya? Jadi beberapa hadis tadi kita ceritakan. Jadi kalau Anda mendatangi suatu tempat, ternyata si tuan rumah enggak siap Anda mengimaminya, ya sudah jadi makmum saja. Tapi kata tuan rumah, silakan Pak jadi imam ya, memimpin sholat. Kalau biasa ustaz itu, silakan ustaz di depan jadi imam, maka ya dia bisa, silakan, sudah dipersilakan ya, silakan jadi imam. Kalau tidak, jadi makmum saja. Imam dan makmum sama derajatnya di hadapan Allah, yang membedakannya cuma takwa. Nah gitu ya. Jadi tamu dilarang mengimami sholat tanpa seizin tuan rumah, apalagi larangan kita sholat ini. Imam dilarang mengambil tempat yang lebih tinggi dari makmum di dalam sholat. Nah, seramannya, jadi kalau Anda membangun masjid, ya usahakan imam dan makmum itu sejajar apanya tempatnya. Jangan lebih tinggi imam daripada makmum. Kita baca hadisnya. Diriwayatkan dari Hammam bahwa Huzaifah mengimami orang-orang sholat di Madain, di atas panggung. Lalu Abu Mas'ud menarik bajunya. Selesai sholat, Abu Mas'ud berkata, tidakkah engkau tahu bahwa mereka dilarang mengerjakan sholat seperti itu? Huzaifah menjawab, ya, aku ingat ketika engkau menarik bajuku. Ya, ini hadis ya, ini Imam Hakim meriwayatkan. Jadi begitu. Jadi makanya kadang sama ini kena menganggap posisi imam lebih tinggi pada makmum, dinaikkannya satu jengkal atau dinaikkannya sedikit. Tetap ketika kita membuat masjid namanya, tetap imam dan makmum itu buat sejajar ya. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya, kalau sudah terlanjur apa boleh buat. Nah, kalau masih bisa dia dibuka lagi, lalu kemudian buat sejajar antara makmum dan lantainya ya, antara makmum dan imam tadi ya. Jadi makruh hukumnya tempat imam lebih tinggi daripada tempat makmum ya, berdasarkan hadis yang disebutkan tadi. Ya, hadis dari Hammam tadi dan hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri tadi. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau bagaimana kalau ternyata makmumnya lebih tinggi pada imam di belakang, namanya ada lantai dua, lantai tiga, enggak mengapa. Yang tidak boleh imam lebih tinggi daripada. Jadi imam dan makmum sama satu lantai namanya. Kemudian di belakang ada lagi lantai dua, lantai tiga, ya. Makmum silakan. Yang tidak boleh di lantai dua imamnya, di lantai satu makmumnya, ini tidak boleh ya. Nah, jadi bagaimana kalau dia mengambil, imam mengambil tempat lebih tinggi untuk pengajaran, ini dibolehkan. Contoh sedang mengajar ya, naiklah di atas tempat tinggi ya, lalu kemudian di bawah anak muridnya. Nah, silakan imam boleh mengambil tempat yang lebih tinggi untuk tujuan pengajaran. Dalilnya dari Sa'al bin Sa'ad berkata, aku melihat Rasulullah mengerjakan sholat di atas mimbar. Beliau memulai takbir, kemudian rukuk di atasnya, kemudian beliau turun dengan mundur perlahan. lalu sujud di atas mimbar. Setelah itu beliau kembali naik. Selesai sholat, beliau menghadap jamaah dan berkata, "Wahai sekalian manusia, aku sengaja melakukan itu supaya kalian bisa mengikutiku sholatku, mengikuti sholatku dan dapat mengetahui tata cara sholatku." Itu ya, ya itu hadis Imam Bukhari. Jadi kalau niatnya untuk pembelajaran silakan. Ya kalau di bawah kan nggak dengar, nggak nampak. Lalu di atas. Nah, tapi dalam hal yang tidak pembelajaran, contohnya dalam sholat wajib, ya, nah tetap imam dan makmum itu sejajar tingginya, ya, nah tetap imam di depan, makmum di belakang. Jadi imam dilarang mengambil tempat lebih tinggi dari makmum di dalam sholat. Jelas ya, itulah larangan-larangan sekitar sholat. Kita lanjut seramannya. Apalagi termasuk juga kita sholat ya, dilarang keras menyelisih saf dalam sholat dan membiarkan celah serta tidak menutupnya. Jadi makanya ke para imam memimpin sholat, sebelum sholat dimulai, dia menghadap makmum dulu, luruskan saf. Nah begitu, nah lurus rapat ya, lurus dan rapat. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi biasanya mengatur bahu-bahu kami ketika kami hendak sholat sambil berkata, "Istawu wala takhlifu." Ya, luruskan saf, janganlah menyorong hingga membuat hati kalian saling berselisih. Hendaklah saf pertama di belakangku diisi oleh orang-orang yang pintar dan berakal, menyusul orang-orang yang di bawah mereka kedudukannya, mengisi saf-saf berikutnya. Gitu ya, hadis Imam Muslim meriwayatkan. Jadi begitu. Jadi jangan langsung takbir. Imam menghadap makmum, ya, lihat kalau sudah sapnya lurus, ya apa tandanya sapnya lurus itu? Harus sudah rapat, bahu sama bahunya ketemu, sisi kaki-sisi kakinya sudah bertemu. Jangan biarkan celah, ya. Nah, makanya kata Nabi dalam hadis lain, dari Abdullah bin Umar berkata, Nabi bersabda, "Rapatkan sap kalian, rapatkan bahu-bahu kalian, tutuplah celah, berlemah lembutlah terhadap tangan-tangan saudara kalian yang meluruskan sap. Jangan biarkan ada celah untuk setan-setan. Barang siapa menyambung saf, niscaya Allah akan menyambungnya. Barang siapa menutupi saf, niscaya Allah akan memutuskan saf, niscaya Allah memutuskannya." Ini hadis ya, Imam Abu Daud, Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi begitu ya, dalam hadis ya disebutkan demikian. Jadi rapatkan saf. Nah, kadang sahunya karena dia berselisih sebelum sholat ya, nah enggak teguran, begitu dekat dia menghindar. Nah, akhirnya enggak rapat sapnya, jarang. Nah, termasuk juga ketika Anda sholat bawa anak. Wah, itu sangat fatal sekali salahnya ya. Nah, jadi orang tua bawa anak ya di samping kanannya, lalu kemudian si orang tua yang lain bawa anak. Nah, jadi sap yang sapnya itu ya itu tidak sempurna. Yang betul apa? Sap di depan ya, imam di depan laki-laki dewasa. Kemudian di belakang imam, laki-laki dewasa. Setelah itu anak-anak. Setelah itu pembatas. Nah, setelah itu anak perempuan. Setelah itu baru wanita dewasa. Nah, itulah dalam bahasa hadis, khairus sufuf, saf yang terbaik. Cuma kadang misalnya anak laki-laki ya di belakang ibu-ibu, di belakang bapak. Tapi yang anak perempuan ini, ya susah kadang meletakkannya. Ya, tapi yang saf terbaik itu bagi perempuan di belakang, saf yang terbaik bagi laki-laki di depan. Nah, gitu ya. Nah, inilah yang diperhatikan. Jadi, dilarang keras menyelisih saf dalam sholat dan membiarkan celah serta tidak menutupnya. Nah, begitulah. Jadi, penting sekali kita diingatkan. Ya, namanya kita sedang belajar sholat kembali. Terkadang sahwan yang kena menganggap ini sudah seharian ya, sudah harian kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Lalu kemudian sembarangan saja buat sabnya, ada aturannya. Kena solu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat salat. Baik, sama kita lanjut lagi ya. Nah, termasuk dilarang keras bagi kaum pria mengambil sab di belakang kaum wanita dan kaum wanita mengambil sab di depan kaum pria. Tidak boleh ya. Nah, jadi walaupun mamanya istrinya Qori'ah tingkat internasional, suaminya Qori'ah tingkat RT pun tidak umpamanya. Kata istrinya, "Kamu di depan. Suami di belakang, saya di depan." Kenapa? "Saya kan lebih Qori." Oh, tidak bisa. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan, termasuk dalam salat. laki-laki di depan, ya, sebagai imam, makmumnya adalah ya laki-laki di belakang dan juga wanita. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, khairu shufufir rijal awwaluha wasaruha akhiruha wa khairu shufufin nisa'i akhiruha wasaruha awwaluha. Sebaik-baik sapkom pria adalah yang di depan dan seburuk-buruk sapkom pria adalah yang paling belakang. Nah, sebaik-baik sap wanita adalah yang di belakang dan seburuk-buruk sapkom wanita adalah yang di depan. Ini hadis ya, Imam Muslim meriwayatkan. Makanya saya sampaikan selamanya, kalau ingin wanita muslimah sholat berjamaah hanya itu sap terbaik di belakang, yang di depan anak-anak perempuan. Itu maksudnya berdasarkan hadis ini ya. Kalau laki-laki jelas cari sap terdepan, di belakang sap dewasa laki-laki adalah anak laki-laki. Di depan dewasa itulah ada imam ya. Nah, imam dewasa laki-laki, di belakangnya adalah dewasa laki-laki, di belakang dewasa laki-laki adalah anak-anak laki-laki, kemudian pembatas, kemudian anak perempuan, kemudian baru ibu-ibu. Nah, inilah khairu shufufir rijal awwaluha wasaruha akhiruha wa khairu shufufin nisa'i akhiruha wasaruha awwaluha. Sebaik-baik sap kaum pria adalah yang di depan dan seburuk-buruk sap kaum pria adalah yang di belakang. Sebaik-baik sap wanita adalah yang di belakang dan seburuk-buruk sab bagi komunitas adalah yang di depan. Hadis Imam Muslim meriwayatkan. Tapi sama kadang ya, para ibu mengambil, ada anak-anak wanita, anak perempuan yang kecil, diletakkannya di sampingnya. Nah, itu juga sebenarnya juga salah ya. Nah, tetap disab anak-anak ya, anak perempuan bisa di depan ibu-ibu. Makanya ada 3 orang anak perempuan. Orang dewasa perempuan ada 4 ya, di depannya, depan anak perempuan, di belakang ibu-ibu. Nah, itu supaya mendapatkan sab yang terbaik. Selanjutnya kita akan sambung, jangan kemana-mana setelah yang berikut ini.

0: Baik, semuanya para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, terima kasih yang masih setia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Baik, semuanya kita masih mengkaji tentang belajar salat kembali sesuai sunnah, ini bagian yang ke-8 ini ya. Kita buka interaktif di 0811-648-1048, kita buka belajar salat kembali sesuai sunnah bagian ke-8 ini. Kita sudah sampai hal-hal yang dilarang dalam sholat ya. Yang ingin berinteraktif ya silakan teman ya di 0811-648-1048 kita buka. Jadi kita tidak boleh menutup diri ya untuk belajar sholat kembali ini. Nah, walaupun kita sejak kecil kita sudah belajar sholat, diajarkan oleh orang tua, diajarkan oleh guru ya. Nah, tapi kadang sahurnya kadang sesuai enggak sesuai dengan sunnah. Nah, kata Nabi kan sholu kama raitumuni usholi, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Baik, kita lanjut sahurnya ya. Tapi bagi yang berinteraktif kita layani teleponnya di 0811-648-1048 kita buka ya. Belajar sholat sesuai dengan sunnah bagian ke-8 ini. Termasuk dilarang sholat mendahului imam ketika ruku, ketika sujud atau lainnya. Jadi kita kalau sholat berjamaah, imam mengucapkan Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, kita ikut ya takbiratul ihram. Ketika imam Allahu Akbar ruku, kita ruku. Nah, jadi barnya itu ya Allahu Akbar, barnya itu sami Allah liman hamidah menuju itidal, setelah selesai bergerak. Jangan terlalu lama, jangan pula mendahului imam. Hati-hati kalau kita sholat, imam masih ruku, dia sudah sujud. Imam masih itidal, dia sudah sujud ya. Atau terlalu lama sekali, nah, tidak boleh. Jadi imam ruku, makmum ruku. Imam iktidal, makmum iktidal. Imam sujud, makmum sujud. Begitu saja. Imam salam, makmum ya kalau dia kurang sempurnakan. Nah, kalau dia imam salam, makmum juga salam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, "Ama yaksa ahadukum aw la yaksa ahadukum idza rafa ra'sahu qabla al-imam ayaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar ayaj'alallahu suratahu suratan himarin." Tidaklah salah seorang dari kalian takut, atau hendaklah salah seorang dari kalian takut apabila ia mengangkat kepalanya mendahului imam, bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai, dan Allah akan mengubah rupanya menjadi rupa keledai. Hadis ini Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Tapi Pak, enggak ada kok saya mendulukan imam, tidak ada kok wajah seperti keledai. Bukan sekarang, nanti dari kiamat mendekati ketika dibangkitkan wajahnya seperti itu, keledai. Kenapa? Ya dia mendahului imam. Nah, dalam konteks keseharian kita, ya apa kata imam itulah kata makmum. Makanya imam itu jangan sampai salah. Ya. Nah, imam ruku, makmum ruku. Ruku. Imam i'tidal, makmum juga i'tidal. Imam sujud, makmum sujud. Nah, jangan pula imamnya sujud dia tasawut, tidak boleh ya. Hati-hati ya. Tidaklah salah seorang dari kalian takut, atau tidaklah salah seorang dari kalian takut apabila ia mengangkat kepalanya mendahului imam, bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah akan mengubah rupanya menjadi rupa keledai. Ya, hadis Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Nah, artinya apa? Ketika Anda menjadi imam untuk diikuti, yang benarlah jadi imam itu. Ya, kalau imamnya ruku, makmum ruku. Artinya kalau imamnya salah, makmum juga bisa salah. Nah, kalau imamnya lupa bagaimana? Makanya tugas makmum di belakang ingatkan. Ini juga falsafah dalam hidup itu. Kalau kita diangkat jadi pemimpin, kan manusia juga ada kilapnya, ada salahnya, ada lufanya. Harus ada mengingatkan. Tapi mengingatkan dengan cara hikmah ya. Salat saja imamnya lupa bacaannya. Yang di belakang meluruskan bacaan itu. Lupa mamanya mengingatkan. Imamnya gerakannya lupa, ya ucapkanlah subhanallah bagi laki-laki, bertepuk tangan bagi perempuan. Ini ada etikanya dalam sholat, apalagi di luar sholat. Tapi yang jelas, sholat sebagai makmum, di depan ada imam, dilarang mendahului imam ketika ruku, sujud, atau gerakan lainnya. Inilah adab dalam sholat. Makanya Nabi mengatakan, ayuhan nas, ini imamukum, kata Nabi. Fala tasbikuni birukuni wala bisujudi wala bil qiyami wala bil insirafi fa ini arakum amami wa min khalfi, kata Nabi. Wahai sekalian manusia, aku adalah imam kalian, kata Nabi. Janganlah kalian mendahului aku ketika ruku, sujud, berdiri dan salam, karena aku dapat melihat kalian dihadapkanku maupun di belakangku. Ini hadis ya, Imam Muslim meriwayatkan. Ini keistimewaan Rasulullah ya. Nabi tahu di belakangnya siapa ya. Nah, kalau kita kan kalau jadi imam salat, kita enggak tahu apa keadaan imam di belakang. Tapi kalau Rasulullah tahu ya. Nah, yang jelas ketika kita salat jangan mendahului imam. 08 11 648 10 48 kita buka belajar sholat kembali sesuai sunnah bagian yang ke-8 ini, larangan-larangan sekitar sholat.
1: Kami bekerja sehari-hari untuk
0: kita lanjut sama ini. Apalagi larang sekitar sholat ini, kita senang namanya kita sedang belajar sholat kembali ya. Nah, termasuk dilarang sholat dalam sab di antara dua tiang. Jadi makanya ketika Anda rencana membuat masjid atau musala ya, ini saya yang sampaikan, usahakan kalau bisa jangan ada tiang tengah. Nah, bagaimana Pak Ustaz, kan perlu tiang tengah kalau ingin juga ya. Karena ya kalau ingin ternyata sholat itu, di masjid itu ada tiang tengahnya ya. Nah, usahakan sabnya jangan sampai terputus karena ada tiang itu. Majukan ke depan atau ke belakang ya. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya, ia berkata, pada zaman Rasulullah dahulu kami dilarang sholat dalam sab di antara dua tiang. Kami menjauhi perbuatan tersebut sejauh-jauhnya. Imam Abu Daud meriwayatkan. Dikuatkan hadis yang lain dari Abdul Hamid bin Mahmud, ia berkata, aku sholat di samping Anas bin Malik di antara tiang-tiang. Beliau berkata, pada zaman Rasulullah kami menghindari perbuatan semacam ini. Ini ya, Imam Baihaqi meriwayatkan, At-Tirmidzi juga meriwayatkan. Jelas ya. Jadi bagaimana kalau ternyata masjidnya sudah ada tiang tengahnya, ya majukan ke depan atau ke belakang. Artinya bukan tiangnya ya, sab itu. Nah, jadi jangan, jelas jangan seiringan sab itu dengan tiang, akhirnya terputus sabnya. Nah, inilah maksudnya ya. Kalau ternyata bukan masjidnya yang diganti ya, atau tiangnya, tapi cara sab itu dibuat di depan tiang itu atau di belakang tiang itu. Yang jelas jangan seiringan dengan tiang itu yang membuat sabnya terputus karena ada tiang tadi. Itu ya, nah, itu maksudnya. Jadi inilah larangan-larangan sekitar sholat.
1: Yaitu, tinggallah seorang dipukul di palu.
0: 08 11 648 10 48 kita buka, masih ada waktu istirahatnya, kita hadir agak cepat ya, jam 6 kurang kita hadir ya. Jadi walaupun hanya beberapa menit ya, sudah 1 jam di udara ya, tapi semoga ini bermanfaat lah bagi kita sudah biasa sholat ya, itu hal biasa. Tapi bagi saudara kita yang mu'alaf, yang baru mengenal sholat atau dia baru masuk Islam ya, kan belajar sholat tuh. Nah, jadi diingatkanlah. Nah, bagi kita sudah biasa sholat, setidaknya, oh rupanya selama ini ada kekeliruan, nah, diingat kembali ya, oh selama ini sudah benar, nah, pertahankan. Nah, kena ingat, pertama sekali dihitung dari kiamat apa? Sholat. Nah, bukan zakat, bukan haji, bukan puasa, tapi sholat. Nah, perbaikilah sholat kita. Nah, kalau selama ini hanya sholat sendirian, nah cobalah berjamaah, subuhnya, juhurnya, asarnya, maghrib, isanya. Nah, jangan hanya waktu Ramadan saja sholatnya. Di luar Ramadan tidak sholat. Nah, jadi disampaikan kepada kita. Belajar sholat kembali sesuai sunnah ya. Kita sudah sampai larangan-larangan sekitar sholat. Baik, kita lanjut selanjutnya. Apalagi, imam atau makmum dilarang mengerjakan sholat tatawu, sholat sunnah di tempat masing-masing. Jadi selesai sholat wajib, bergeraklah, pindahlah ya. Hanya walaupun cuma beberapa jengkal ya, berapa langkah. Nah, bergerak, pindah tuh. Ada sunnahnya. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Su'bah berkata, Nabi bersabda, la yusallil imam fil maudhi'il ladzi shalla fihi hatta yatahawwala. Janganlah seorang imam, imam salat ya, salat sunnah di tempatnya hingga ia pindah ke tempat lain.
1: Bunganya serta buahnya.
0: diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib berkata, termasuk sunnah Nabi adalah seorang imam sholat tidak mengerjakan sholat tatawu, sholat sunnah, hingga ia berpindah ke tempat lain. Jadi begitu ya. Jadi mamanya enggak jadi imam sholat tuh. Nah, makmum bagaimana? Juga demikian. Nah, bergeser sedikit. Walaupun cuma satu langkah, hanya beberapa langkah ya. Nah, bergeser. Lalu sholat sunnah. Nah, itu ya. Imam sholat wajib di depan ya. Selesai, berpindah. Nah, inilah sunnahnya. Jadi imam dan makmum dilarang mengerjakan sholat sunnah di tempat ia mengerjakan sholat wajib, ya, hingga ia berbicara, berpindah atau keluar. Nah, kalau bisa selama yang mau bermana dekat masjid nih, ya, azanlah di masjidnya. Anda qobliyah di rumah, kemudian datang ke masjid, ya, sholat berjamaah. Setelah selesai sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maunya lima waktu ya. Pulang ke rumah, ba'diyah. Nah, itu. Jadi, rumah pun mendapat kedapatan, ya berkah sholat itu. Tapi gimana, Pak Ustaz? Takutnya terlambat. Ya, sudah datang ke masjid, ya. Selesai, qobliyah zuhur, maunya. Nah, lalu sholat zuhur, berjamaah. Pulang ke rumah, ba'diyah zuhurnya di rumah. Boleh, itu berpindah namanya. Nah, boleh atau di situ saja selesai salat wajib di tempat itu bergeser sedikit ya untuk salat sunnah. Nah, juga silakan. Nah, bagaimana di tempat salat wajib dia salat sunnah ya, bukannya berdosa, cuma dia enggak mendapatkan sunnahnya. Bergeser sedikit walaupun cuma beberapa langkah atau momennya saking rapatnya, saking padatnya jemaah ya. Nah, di samping kanannya, samping kiri ya. Nah, begitu selesai salat, salamkan salam kiri. Dia ingin salat sunnah, sampaikan, bisa tolong bergeser sedikit gantian kamu di sini, saya di sini. Nah, geser sedikit, nah itu sudah berpindah. Nah, itulah sunnahnya. Imam ataupun makmum dilarang mengerjakan salat sunnah di tempat masing-masing ya. Jadi setelah salat fardu, ya geser sedikit untuk menunaikan salat sunnah. Alam sudah tentu, hidup di kubur yatim. Selama ini masih ada waktu, kita beberapa menit lagi nih ya. Saya terima interaktif nih, yang ingin berinteraktif. Kita hadir tadi agak cepat ya, jam 6 kurang ya. Nah, 0811-648-1048. Kita buka. Belajar sholat kembali sesuai sunnah bagian yang ke-8 ini. Selama ini ya, jangan bosan ya belajar sholat ini. Ah, udahnya saya tahu itu. Asik kajian sholat aja. Nah, gak boleh ya. Kena ingat. Ya, kajian salat itu yang pertama dihitung dari kiamat. Nah, yang pertama dihisap ya. Nah, jadi belajar salat itu tidak ada batas. Oh, sudah pernah saya dengar, nah, tinggal menguatkan diri kita. Oh, belum pernah. Ini ilmu-ilmu yang utama bagi dia. Nah, saya penting sekali belajar salat ini. Sudah pernah saya pelajari waktu kecil, tapi waktu dewasa ini kok lain. Nah, jadi mungkin orang tua kita dahulu pokoknya anak bisa salat saja, sudah ya. Mau dia salat ya, tapi betul. Orang-orang tua dahulu tegas benar ya, mendidik anak tentang sholat. Akhirnya pas sekarang kita sudah dewasa ini sholat. Kenapa begitu tegasnya? Ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, cuma tata cara sholat sesuai sunnahnya kadang orang tua kita lupa. Nah, atau mungkin kena ketidaktahuannya, hanya itu sebatas itu diajarkan. Nah, sekarang disampaikanlah kajian-kajian hadis ya berkenaan dengan sholat itu. Kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Kita hanya serawannya. Apalagi larang serta sholat ini. Dilarang bertepuk tangan serta penjelasannya. Jadi tepuk tangan dalam sholatku sebagai perempuan. Jadi kalau imamnya lupa, ya mungkin lupa gerakannya. Apa yang dilakukan makmum laki-laki? Diriwayatkan dari Sa'al bin Sa'ad berkata Nabi bersabda, "Ma li ri'aitukum aksaruhum tatfikum man robahu ilakhir hadis ya. Mengapa aku lihat kalian banyak bertepuk tangan? Barang siapa melihat sesuatu yang perlu ditegur dalam sholat, hendaklah ia bertasbih, yaitu mengucapkan subhanallah. Sekiranya ia bertasbih tentu imam akan memperhatikannya, karena sesungguhnya bertepuk tangan itu adalah untuk kaum wanita." Hadis Bukhari Muslim. Makanya yang di belakang imam siap-siap. Mana tahu imamnya lupa. Gerakannya 3 atau 2 ini sholat maghrib. Subhanallah. Diingatkan. Oh, berarti ada yang lupa ini. Imam harus maklum. Nah, di penghujung sholat sujud sahwi lah. Kalau bacanya yang lupa, di belakang tidak subhanallah, tapi ingatkan bacaan itu. Contoh, imamnya baca suratnya. Suratnya lupa. Dia ingin cara inna a'tainakal kausar, tapi dia lupa inna atau diam, lanjutkan inna a'tainakal kausar, lalu dilanjutkan oleh makmum, dilanjutkan oleh imam ya. Jadi itulah fungsinya makmum di belakang, siap-siap atau imamnya batal, dia meneruskan sholat itu, imamnya lupa, dia mengingatkan ya. Dengan ingat apa? Dengan ucapan subhanallah. Kalau gerakannya yang lupa, kalau bacanya yang lupa, dia bagaimana imamnya hafiz Quran, di belakang kurang hafiz, bagaimana? Gak bisa dia menyambung, ya diam saja. Dan imam ketika sudah seperti itu, ambil posisi, ya, atau rukuk langsung, ya. Karena begitulah manusia ini ada lupanya, khata wa nisyan. Itulah sifat kita manusia, ya. Tapi begitu ya, etikanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, berkata Nabi bersabda, sesungguhnya bertasbih untuk menegur kesalahan imam dalam sholat diperuntukkan bagi kaum pria dan bertepuk tangan bagi kaum wanita. Hadis ya, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jelas ya. Jadi sholat pun ada etikanya. Ya, itu kan gambaran sholat itu kan dalam kehidupan kita keseharian juga. Nah, sholat pun ada etikanya. Negur imam dalam sholat, enggak. Salah mam, enggak begitu. Tapi apa? Subhanallah. Ya, nah, kalau dia perempuan bertepuk tangan menandakan ada yang lupa ini bagi para imam ini. Nah, selesai sholat, ya diingatkan. Ya, kalau ternyata dalam sholat, ingatkan di luar sholat tadi imam lupa. Oh gini, oh iya, mamas harus apa? Harus memaklumi. Nah, begitu juga kita dalam keseharian. Jadi imam jadi pemimpin kadang lupa. Ya, ingatkan empat mata. Jangan, tapi jangan mempermalukannya. Demo, lalu kemudian mempermalukan, jangan. Ya, sholat saja ada etikanya. Menegur sholat pun ada etikanya. Nah, subhanallah, berarti ada yang lupa. Kalau bacaan yang lupa, disambung oleh makmum di belakang. Imam menyambung bacaan yang diingat oleh makmum tadi. 08-11-648-10-48 kita buka. Masih ada waktu kita tunggu 10 menit lagi nih. Nah, dengan tema kita, belajar sholat kembali sesuai sunnah.

0818-648-1048 kita buka. Belajar sholat kembali sesusunah nih. Kita sudah sampai larangan-larangan sekitar sholat. Baik, kita ini selamanya. Apalagi? Nah, ini khusus bagi sholat Jumat ini. Dilarang keras meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur. Nah, ini bagi laki-laki yang baligh ya. Jadi siapa yang wajib sholat Jumat itu? Kata Rasulullah, al-jum'atu hatta wajibun ala kulli muslimin fil jama'ah fi jama'ah il arba'ah. Abdun mamlukun awi mra'atak ya aw sabiyyin aw maridun. Salat Jumat itu wajib ya atas setiap muslim ya, kecuali 4 orang. Hamba sahaya tidak wajib, kaum perempuan tidak wajib, anak kecil tidak wajib, orang sakit tidak wajib ya. Nah, jadi siapa? Laki-laki yang sudah baligh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan salat Jumat, maka pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingatnya. Al-Jum'ah ayat 9. Jangan serang-serang, udah jelas hari Jumat. Ya, dia seorang muslim yang sudah baligh, tapi enggak salat Jumat, ya. Diingatkan kembali. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi berkata tentang orang yang tertinggal dari salat Jumat. Nah, laqad hamantu an umira rajulan yusalli bin nas summa uhariqa ala rijalin yatakhallaquna anil jum'ati buyutahun ya tahum. Betapa ingin rasanya, kata Nabi, aku memerintahkan seseorang untuk mengimami salat, kemudian aku membakar rumah orang yang tidak menghadiri salat Jumat bersama-sama dengan penghuninya. Marah Rasulullah ya kepada ini kan konteks hadis ya, bukan berarti bagaimana harus dibakar, tidak. Begitulah Nabi marahnya kepada orang yang laki-laki muslim sudah baligh tidak salat Jumat ya. Dalam konteks lain tidak salat berjamaah ya. Karena memang Jumat itu kan dengan berjamaah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abdullah ibn Umar berkata, keduanya mendengar Nabi bersabda, ya, hendaklah orang-orang itu segera berhenti meninggalkan kebiasaannya itu tidak salat Jumat, atau Allah akan mengunci hati mereka dan mereka tergolong orang-orang yang lalai. Hadis Imam Muslim mereka. Jadi orang yang biasa enggak salat Jumat, ya, itu kalau dia sudah kebiasaan seperti dia akan dikunci Allah hatinya, dia akan tergolong orang-orang yang lalai. Kalau kita masuk rumah, kita kunci enggak bisa masuk. Nah, bagaimana mungkin bisa masuk cahaya Allah ke dalam hatinya? Yang wajib tidak ditunaikan padahal dia sudah baligh, ya, padahal dia dewasa. Nah, kapan lagi memulai sholat itu? Terutama yang sudah dewasa ya, apalagi sudah menjadi kakek nenek tidak sholat. Nah, saya sekian puluh tahun enggak sholat, baru hari inilah tergerak hati saya untuk sholat. Ya taubat dengan taubatan nasuha. Nah, mohon ampun kepada Allah, sekian puluh tahun enggak sholat, baru hari ini saya hati untuk sholat. Apakah dosa saya meninggalkan sholat sekian tahun itu? Allah ampunkan. Allah akan ampunkan. Allah tuh ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dengan catatan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Kebiasaan meninggalkan sholat Jumat dihentikan, dia tunaikan, dia tinggal semua pekerjaan, dia berangkat sholat Jumat. Kebiasaannya meninggalkan sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia tinggalkan. Dia begitu datang sholat, dia berangkat untuk menaikkan sholat. Kenapa? Dia sudah bertaubat. Nah, kembali dilarang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur. Man taraka jum'ata salasan marratin tahawuna biha taba Allah ala qalbihi. Siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali, golong orang-orang yang lalai. Kalau kita masuk rumah, kita kunci enggak bisa masuk. Nah, bagaimana mungkin bisa masuk cahaya Allah ke dalam hatinya? Yang wajib tidak ditunaikan padahal dia sudah baligh, ya, padahal dia dewasa. Nah, kapan lagi memulai salat itu? Terutama yang sudah dewasa ya, apalagi sudah menjadi kakek nenek tidak salat. Nah, saya sekian puluh tahun enggak sholat, baru hari inilah tergerak hati saya untuk sholat. Ya taubat dengan taubatan nasuha. Nah, mohon ampun kepada Allah, sekian puluh tahun enggak sholat, baru hari ini saya hati untuk sholat. Apakah dosa saya meninggalkan sholat sekian tahun itu? Allah ampunkan. Allah akan ampunkan. Allah tuh ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dengan catatan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya.
Kebiasaan meninggalkan sholat Jumat dihentikan, dia tunaikan, dia tinggal semua pekerjaan, dia berangkat sholat Jumat. Kebiasaannya meninggalkan sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia tinggalkan. Dia begitu datang sholat, dia berangkat untuk menunaikan sholat. Kenapa? Dia sudah bertaubat. Tiada berarti akhir. Nah, kembali dilarang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur. Mantara ke Jumat salasan mirah.

Lepadu subuh juhur asal maghrib saja dia tinggalkan. Dia begitu datang sholat, dia berangkat untuk menaikkan sholat. Kenapa? Dia sudah bertaubat. Nah, kembali dilarang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur. Man taraka jum'ata salasan miratin maratin tahawuna biha taba Allah ala qalbihi. Siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali kena sengaja meremehkannya, niscaya Allah akan mengunci mati hatinya. Ini hadis ya, Imam Abu Daud meriwayatkan. Ya, jadi orang yang sudah hari ini Jumat ini enggak sholat Jumat. Jumat yang akan datang enggak sholat Jumat, sudah 2 kali. Jumat lagi 3 kali enggak Jumat. Nah, hati-hati ya. Sudah berulang kali enggak sholat Jumat ya, termasuk berulang kali enggak sholat, hati-hati bisa hatinya itu dikunci oleh Allah. Tutup hatinya kebenaran. Kalau seperti itu, menganggap maksiat dan dosa itu sama. Ya, dianggap dosa dan kebaikan sama. Kenapa? Karena hatinya sudah dikunci oleh hatinya Allah. Tapi kalau masih tahu dia, oh saya melanggar ini, ini haram ini halal ini, berarti hatinya masih dibuka oleh Allah. Oh, saya dalam keadaan musafir, perjalanan, kan bisa berhenti sejenak. Nah, berhenti sejenak untuk sholat kalau dia bawa mobil sendiri, mamanya bawa bus sendiri. Nah, tapi saya enggak bisa karena saya di pesawat, kapal laut. Ya sudah, ya waktu juhur itu sholat juhur lah. Ya, oh saya sakit, enggak bisa Jumat, ya di rumah lah sholat juhur. Ya, tapi selamanya ketika selesai Jumat enggak ada lagi sholat juhur. Kadang selamanya menganggap ya kan kurang jemaahnya. Kalau selesai sholat Jumat gugur juhurnya. Jangan kita menganggap ya sholat Jumat iya, sholat juhur iya, ya. Dan yang wajib Jumat itu laki-laki yang sudah balik, ya. Seorang Muslim laki-laki sudah balik. Yang tidak wajib al-Jum'atu hatta wajibun al-kulli Muslim fi jama'ah illa arba'ah. Abdun mamlukun, awi mra'atun, aw sabiyyun, aw maridun. Sholat Jumat itu wajib berjama'ah di atas setiap Muslim kecuali 4 orang. Hamba sahaya, budak ya, kaum wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. Misalnya kalau ada satu tempat, ya, ini sholat apa ini? Sholat juhur. Tadi kan sholat Jumat. Nah, kalau sudah sholat Jumat, gugurlah juhurnya. Kecuali dia sakit, tidak Jumat, ya sudah tetap sholat juhur. Ya, nah, jadi beramal itu ada tuntunan, ya. Nah, jadi ada tuntunan. Nah, bagaimana kalau ternyata hari itu hari Jumat? Pagi tadi salat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sore siangnya salat waktu Jumat. Apa yang dilakukan? Nah, bagaimana kalau bertemu salat Id dan Jumat? Disebutkan dalam hadis ini. Dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, telah menyatu berkumpul pada hari ini 2 Id. Siapa yang telah mengerjakan salat Id, ia boleh tidak mengerjakan salat Jumat. Adapun kami akan mengerjakan salat Jumat juga, ya. Jadi Imam Baihaqi meriwayatkan. Jadi mamanya harinya Jumat pagi ya, Idul Fitri Jumat mamanya nih. Siangnya kan waktu Jumat. Nah, boleh pilih. Kalau pagi sudah salat Idul Fitri, ya siangnya enggak usah salat Jumat. Ya boleh enggak salat Jumat dalam posisi seperti itu. Kalau bertemu dua hari ya, ada hari itu Jumat dan Idul Fitri ya, atau sebaliknya, hari itu ada ha. Nanti kemudian siangnya Jumat, salat Jumat, boleh enggak salat Jumat. Nah, tapi sebagaimana pernyataan Abu Hurairah ya. Nah, telah menyatu Nabi bersabda, telah menyatu berkumpul pada hari itu 2 Id. Ya, siapa yang telah mengerjakan sholat Id, ia boleh tidak mengerjakan sholat Jumat. Adapun kami akan mengerjakan sholat Jumat. Tapi tetap Nabi melakukan sholat Idul Fitri juga, Idul Adha juga, Jumat juga ya. Diriwayatkan dari Atha' bin Abi Rabbah berkata, Ibnu Az-Zubair mengimami kami salat bayar raya Idul pada hari Id, ya hari Jumat di pagi hari. Kemudian kami berangkat untuk mengerjakan salat Jumat, namun beliau tidak keluar menemui kami. Kami pun salat sendiri-sendiri, ya. Ketika itu Abdullah bin Abbas berada di Taif. Ya, saat beliau datang kami menceritakan itu. Beliau mengatakan, ia telah mengerjakan sesuai dengan sunnah. Ya, jadi gitu ya, kalau anda kata Jumat, hari terjumat, di situ juga Idul Fitri, ya, atau sebaliknya Idul Adha, maka pilih, boleh enggak sholat Jumat hari itu. Nah, dalam konteks riwayat, Nabi melakukan Idul Fitri juga, Idul Adha, tapi juga melakukan sholat Jumat juga. Assalamualaikum para pencinta acara Mutara Subuh, di mana mendengarkan anjir, kita sedang mengkaji tentang sekitar sholat ini, belajar sholat kembali sesuai sunnah ya.

Hadir agak cepat ya, jam 6 kurang kita hadir. Intinya apa? Bagaimana kita berusaha untuk menunaikan sholat itu sebaik-baiknya. Nah, termasuk dengan sholat pardunya, termasuk juga dengan sholat sunnahnya. Sedikit lagi kita sampaikannya. Nah, termasuk juga, nah, usahakan kalau kita datang sholat Jumat ya lebih awal ya. Nah, kan ketika kita datang sholat Jumat lebih awal dan langsung langsung tahiyatul masjid, jangan duduk di teras cerita-cerita apa namanya merokok dan sebagainya, tidak ya, langsung ke masjid tahiyatul masjid. Kalau belum khatib dan semimbar, dengarkan dulu apa zikir doa masing-masing, tilawah ya, menunggu datangnya waktu sholat Jumat itu. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, berkata Nabi bersabda, hadirilah sholat Jumat dan mendekatlah kepada imam. Sesungguhnya ada seseorang yang termasuk penghuni surga, namun dia terlambat mendatangi salat Jumat. Akibatnya ia pun ditangguhkan masuk surga, padahal ia termasuk penghuni surga. Ya udah jelas hari itu hari Jumat ya, tapi dia lambat-lambat ya. Nah, kalau kita sedang bekerja kan ada waktu istirahat itu, istirahat, salat, makan itu kan istirahat, isoma ya. Nah, ya segera mandi, berangkat nanti salat Jumat ya. Nah, kalau bisa duluan dia datang, nah dia mendapatkan fadilah. Selamanya para pencinta acara Mutara Subuh, inilah kajian kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Masih panjang ini larangan-larangan kita salat ini, selamanya belajar salat sesuai dengan sunnah ini. Larangan-larangan kita salat ini masih panjang. Insya Allah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang sama jam 6 kurang ya, di program Mutara Subuh, dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan sebagai pribadi mohon diperbaiki, maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.